0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat mahal.

0: memegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako, untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan, itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tapi semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugra

0: Air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air per harinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
1: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
2: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
1: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
3: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
1: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
5: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering. Apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini?
6: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja, itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak.

0: juga. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya. Dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran. Seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
4: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartu Suro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos ke grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26BIA, tandai tag akun resmi RRI BIA dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya, durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Kenapa aku menyimpan surat cinta ini? Surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel Firasat.
2: Kemarin kulihat awan memben.
0: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

kategori putri. Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijitaf, sedia aku sebelum hujan.
1: Ku yang lama di sini menjagamu tak.
0: Rutsanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
2: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
3: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
4: Aku menyesal telah membuatmu.
0: Mahal ini bawa dia kembali.
5: Oh Tuhan, tolong bawa dia ke...
0: Pilihan lagu daerah.
6: Sansar,
0: Butet,
6: Kicir-kicir,
0: Sule Ora Jamu,
6: Es Lilin,
0: Cici Kriuk,
6: Sipatoka,
0: Nyawai Windawe,
6: Bolelepo.
7: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
8: Jadilah The Next Bintang Radio Indonesia 2026.
9: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan

0: Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tapi kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini kan, ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja itu ada yang kalau yang bagus boleh bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dilihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia. Dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian persembahan feature dari RRI Biak. Saya Eta Rungnevor, sampai jumpa, Showima Kasumasa.

91 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Berikan saat sekarang di studio pukul 9 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Mengakhiri kebersamaan kita di Biak pagi ini di Rabu 26 Agustus 2026. Selepas ini rekan kami selanjutnya menemani siang hari Anda di Biak siang ini, hingga nanti jalan pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ini Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 10 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur, dan masih terus kami temani Anda dengan aktivitas rutinitas Anda di saat ini ya. Ya, cuaca Kota Biak yang saat ini mulai terlihat cerah kembali. Ya, namun ada beberapa titik yang masih terlihat kabut asap di sana. Ya, tetapi tidak mengurangi semangat Anda pendengar untuk menjalani aktivitas rutinitas di sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020.

0: Aduh.
1: Wei, Ade, kok bisa bawa motor pelan-pelan tidak?
0: Aduh, Om, minta maaf, Om. Saya lagi buru-buru, Om. Aduh.
1: Om apa? Saya bukan kau punya Om. Ini dalam kompleks, jangan balap-balap. Apalagi kau tahu kalau kompleks ini banyak anak-anak kecil. Untung kau sendiri yang jatuh, tidak ada yang celaka karena kau punya ulah. So, tidak pakai helm, terus balap dalam kompleks lagi.
0: Iya, baik Om, saya minta maaf.
2: Pastikan Anda tidak ugal-ugalan saat berkendara di wilayah yang padat penduduk. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 115 tentang mengemudikan kendaraan bermotor dengan berbalapan di jalan. Dipidana hukuman 1 tahun penjara atau denda maksimal 3 juta.

0: bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Can't keep my

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

bisa lupa. Aku ingat semuanya, keseluruhan mendetil, bahkan sampai hal terkecil. Pesanan makan malammu, jumlah bintang malam itu, semua baik tiap lagu, everything that we listen to. Now I hope that you listen to me.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

gatal pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala.

0: es krim.
1: Wah,
0: es krim.
1: Enak-enak banget sih. Mereka seperti mau manggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi.

Ya baik pendengar, saat sekarang sudah pukul 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih terus dengarkan Pro 1 RRI Biak saat ini ya pendengar. Ya, kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda saat ini pendengar. Dan selanjutnya bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Biak dan sekitarnya menantikan tanda waktu azan zuhur untuk daerah kota Biak dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan lagu-lagu

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya, kini kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

kemuliaan satu orang manusia itu ada di dalam ketakwaan. Satu orang yang merasa mulia dengan harta, dia adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga ada satu orang yang merasa hina dengan kemiskinan, dia pun orang yang rusak imannya. Siapa yang bertakwa, dia mulia.

0: Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi
0: Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif, khusus bagi yang lolos ke grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. 2, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @rrbia, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. 3, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26BIA, tandai tag akun resmi RRI BIA dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Kenapa aku menyimpan surat cinta ini? Surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau sulutkan hatiku, menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

0: Ijtaf sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untuk. Mahali, bawa dia kembali. Pilihan lagu daerah.
2: Sansar,
0: Butet,
2: Kicir-kicir,
0: Sue Ora Jamu,
2: Es Lilin,
0: Cici Kuryo,
2: Sipatoka,
0: Nyawai Gundawe,
2: Blamelebo. Tempat lagi, yuk daftar pemberitahuan sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
3: Jadilah the next bintang radio Aradia 2026.

Iya, baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak saat ini pendengar. Saat sekarang sudah pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Iya, pendengar, selanjutnya kami mohon perhatian Anda untuk beberapa informasi yang akan kami hantarkan di ruang dengar Anda. Di ruang informasi pada siang hari ini bersama Pro 1 RRI Biak.

0: Pendengar Pro 1 RRI Biak, ada informasi penting untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Tahukah Anda, Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Untuk itu, Bapak Ibu dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi 2026, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Mari kita dukung bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha, sekecil apapun, punya peran dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Dan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor di Jalan Majapahit nomor 8 Biak agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, Sensus Ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kami sampaikan satu pengumuman, satu himbauan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor bersama mencegah kebakaran, menjaga lingkungan. Dalam rangka menjaga keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Biak Numfor, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membakar sampah, lahan rumput kering maupun bahan muda terbakar secara sembarangan. Pembakaran yang tidak terkendali terutama pada saat cuaca panas dan angin kencang dapat menyebabkan api dengan cepat menyebar dan berpotensi menimbulkan kebakaran lahan, kebun, maupun pemukiman, serta menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Mari kita bersama-sama menghindari pembakaran sampah secara terbuka dan sembarangan. Tidak membakar lahan, semak, atau rumput kering. Memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang menggunakan api. Menjaga lingkungan sekitar rumah dan lahan agar tetap bersih dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Mengingatkan keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar untuk bersama-sama mencegah kebakaran. Mari kita jaga Biak Numfor tetap aman, bersih, hijau, dan nyaman bagi kita semua. Jangan bakar sampah, jangan bakar lahan, jaga kebakaran, jaga lingkungan, selamatkan masa depan. Keselamatan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Eh, Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
5: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
4: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
5: Wah, bagus dong.
4: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
5: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
4: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
5: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
4: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
0: Baik pendengar, selanjutnya pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk satu berita duka yang akan kami hentarkan di ruang dengar Anda saat ini.

Berita duka dari Mananwir Manfasfas R. Beba Iawan di Biak. Berita duka dari Mananwir Manfasfas R. Beba Iawan di Biak. Berita duka ini diberitahukan kepada keluarga besar Iawan di Biak Numfor, keluarga Iman Rejo di Salatiga dan Merauke, keluarga Wanggai di Merauke, keluarga besar Sanadi di Biak Numfor, pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, kepala dan staf Dinas Pariwisata Biak Numfor, ketua tim dan anggota komunitas drone Kabupaten Biak Numfor, Parklasis Biak Selatan, PAM dan Par Ebenezer Reitz. Isi berita duka diberitahukan kepada keluarga besar Iawan dan keluarga-keluarga terkait bahwa telah dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa, anak, saudara, kakak, family, keponakan terkasih, Hans Alexander Iawan Esos, anak pertama dari Mananwir Beba R. Iawan. Pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 11.50 menit di RSUD Biak karena sakit. Jenazah saat ini sedang disemayamkan di rumah duka Bapak Mananwir Beba R. Iawan, Bapak Edi Iawan. Rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Kamis 27 Agustus 2026 jam 14.00 atau jam 2 siang waktu Papua. Demikian informasi duka ini. Tuhan berkati.

Baik pendengar, demikianlah berita duka yang sudah kami hantarkan ke ruang negara Anda saat ini, mengakhiri ruang informasi dan juga beberapa informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Dan pendengar, berita duka ini juga bagi pendengar yang mendengarkan berita duka ini dan berdekatan dengan keluarga-keluarga terkait yang telah kami sebutkan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan berita duka ini. Atas bantuan dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ya, pendengar masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 12 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Selamat siang untuk Anda, selamat beristirahat di siang hari ini. Anda yang saat ini sedang bersantap siang bersama keluarga dan juga bersama orang-orang terkasih, ya, orang tersayang, ya, selamat siang dan selamat menikmati santap siangnya, ya. Untuk Anda yang masih terus dengan segala aktivitas dan rutinitas Anda, selamat siang dan selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda. Ya, untuk yang masih terus bersiaga di bencana kebakaran di Kota Biak, ya, dari BPKD, ya, dan juga dari TNI, Polri, ya, yang saat ini masih terus dengan tugasnya untuk bersiaga, ya, selamat siang dan selamat menjalankan tugas di siang hari ini. Ya, buat seluruh pendengar Pro 1 dari Biak, di mana saja berada, selamat siang untuk Anda semua.

Ya, baik pendengar, mengapa hutan kita tidak tumbuh lagi? Ditanyakan mengapa? Ya, pendengar, saat ini tim gabungan dari Pemda Biak Numfor, yakni BPBD Biak Numfor bersama anggota Polres Biak Numfor, Brimob, TNI AD, TNI AU, TNI AL, Basarnas, ya, serta para kepala distrik turut ya bersama melakukan pemadaman karhutla ya di wilayah-wilayah ya di titik-titik api seperti Yenidori, Darfur, Sumberker ya Sumberker atas hingga ke arah Biak Timur. Nah, buat dorang semua masyarakat Biak Numfor, jangan lupa instruksi bupati yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2026. Dan juga diharapkan kepada kita orang semua, seluruh masyarakat Biak Numfor, baik yang ada di gunung, lembah, di pesisir pantai maupun di kepulauan ya, kita tetap waspada dan menghentikan aktivitas seperti membuka lahan dengan membakar atau aktivitas lainnya yang dapat menimbulkan risiko kebakaran. Ini sudah beberapa titik api yang dipadamkan oleh petugas ya, yang dikatakan oleh Bupati Markus Masnembra ya, dan tim gabungan yang bertugas dengan armada disiapkan terbagi dari beberapa zona, yaitu kendaraan water cannon Polres Biak Numfor ya ditempatkan di wilayah Nidori, kendaraan water cannon Brimob wilayah Darfur dan sekitarnya, sedangkan kendaraan pemadam atau damkar BPBD di wilayah Biak Timur bersama damkar Yonif TP858 MSP. Nah, jadi buat kita orang semua masyarakat seperti yang telah dihimbaukan oleh bupati ya, jangan kita buka lahan dan membakar ya. Ya, karena ini sudah ada instruksi yang langsung dikeluarkan oleh kita orang punya mansar bupati. Ya, mari kita tetap waspada ya, dan juga dorang yang mungkin berkendaraan saat ini baik roda 2 ataupun roda 4 yang suka merokok nih ya. Ini kalau bisa rokoknya jangan asal dilempar keluar. Karena ini api sekecil lah ya, api kecil pun bisa menyala dengan besar ya dan dapat membakar hutan. Nah, untuk itu dorang juga selalu untuk waspada ya. Iya, dan juga harus diperhatikan. Ya, dan ini juga bukan tugas dari kita punya petugas-petugas yang tadi kita baru sebut orang ini, tetapi mari kita orang masyarakat yang baik bijak ya menanggapi situasi yang saat ini terjadi di Kota Karangpanas Biak. Apalagi saat ini bukan saja cuaca panas, tetapi diikuti dengan angin yang cukup kencang. Nah, ini sangat berbahaya sekali kalau ada api yang menyala. Disertai dengan angin bisa membakar lebih parah lagi ya. Untuk itu sebagai warga yang baik, masyarakat yang baik, mari kita menjaga dan saling mengingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga lingkungan kita tetap aman ya. Ya, baik pendengar, masih sederetan teman-teman hiburan dan informasi kami hadirkan untuk Anda di saat ini.

Ya, baik pendengar, kita akan jelang disampaikannya Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LASK setelah perpanjangan waktu di Lynx dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LASK bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini. Terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih LASK Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi tim Austria juga dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. LASK menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. LASK akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James to be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris. Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031. Lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum, skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya.

0: akan 3 poin.
1: Bueno, lo valoro como 3 puntos muy importantes.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
0: Atas kemenangan ini, Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin, unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karis Baritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan

0: Lengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Oh, talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya, semuanya merata. Beberapa punya kualitas yang sama, hampir tetap. Memang kita mulai dari bawah penyisir kita, bertarung lah, rame. Intinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama, punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga merata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenli Ryu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bintang Radio kembali lagi.
2: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif, khusus bagi yang lolos ke grand final.
2: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, upload video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26Dia, tandai tag akun resmi RRI BIA dan Bintang Radio.
1: Ingat ketentuan videonya ya, durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
3: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: dirimu.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel Firasat.
2: Kemarin kulihat awan memben.
1: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.

Kategori putri, Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: nanti.
1: Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
2: Kau sebut namanya saat bersamaku.
1: Marion Jola, Rayu.
3: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
1: Anggi Marito, aku bukan untuk.
4: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
1: Mahal ini bawa dia kembali.
5: Oh Tuhan, bawa dia ke...
1: Pilihan lagu daerah.
6: Sansar,
1: Butet,
6: Kicir-kicir,
1: Sule Ora Jamu,
6: Es Lilin,
1: Cici Periuk,
6: Sipatoka,
1: Nyawai Windawe,
6: Bole Lebo.
7: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
8: Jadilah The Next Bintang Radio Adanesia 2026.
9: Pro 1.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar, salam jumpa untuk Anda semua di siang hari ini. Kita jumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, saat sekarang sudah pukul 13:38 waktu Indonesia Timur. Selamat kembali menjalani aktivitas rutinitas di sepanjang hari ini. Ya, tepatnya hari Selasa ya, hari Rabu ya. Selamat menjalani aktivitas rutinitasnya. Semoga semuanya berjalan lancar tanpa kendala satu apapun. Ya, baik pendengar, Pro Satu Rari Bia kembali dengan lagu-lagu dangdut menemani aktivitas Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: lanjut adalah kita ya. Ya, satu request lagu dangdut. Selamat siang penyiar Pro 1 dengan siapa nih? Sipa. Sipa di seputaran kota ya. Iya. Halo, selamat siang buat Sipa di seputaran kota. Langsung saja, dangdut adalah kita. Lagunya Roma Irama, judulnya Gibai. Ya, selamat siang buat Sipa di sana dan selamat bersantai ya, kalau di siang hari ini lagi santai ya, selamat bersantai. Lagu-lagu dangdut masih temani pendengar di mana saja berada yang saat ini menjalani aktivitas rutinitasnya ya. Selamat siang dan selamat menjalani aktivitas rutinitasnya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang dengan siapa di sana?
1: Yang pertama Bapak Pertempuran.
0: Oh, Bapak Kebarek di sana ya. Pak Kebarek di Bapak jalur Pantura. Jalan Iman Bonjol.
1: Jalan Kurandu dari Royo Mere.
0: Iya, lagunya buat siapa nih?
1: Wah, untuk suara yang ada sekarang serupa, baik di Suri Dedorang.
0: Iya.
1: Ada semua puisi untuk baru Sperbo saja ya.
0: Iya.
1: Bandut.
0: Oh,
1: Showy
0: Kasumasa, selamat siang. Baik, terima kasih buat Bapak Kebarek yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Biak di Arara Pantura, Pantai Utara ya. Ya, tadi lupa nih ya, kabar di sana bagaimana, sudah aman kah? Belum. Halo, selamat siang. Iya, terima kasih Panjika.
2: Ya.
0: Oke, silakan Dik Panji.
2: Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala, judulnya?
2: Hari-hari Cinta.
0: Hari-hari Cinta. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih juga buat sahabat kita ada Panji ya. Panji di seputaran Bina Netra, terima kasih Panji. Selamat siang bodong semua yang ada di seputaran Bina Netra. Ya, baik pendengar, sudah 51 menit berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, bisa juga bergabung melalui WA dan juga melalui telepon ya, di 0822 5163 4612.

Oke, silakan yang mau bergabung langsung di acara dangdut. Halo. Oh, sayang sekali terputus ya. Masih kembali saya nantikan. Kita dengarkan dulu satu dari Roma Irama dan Soneta Group dengan lagunya Gibah.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRIB ya. Kia tak terasa saat sekarang sudah pukul 14 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur ya. Pendengar, satu informasi terbaru untuk seluruh pendengar yang ada di Kota Biak ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Biak, peringatan dini cuaca Kabupaten Biak Numfor tanggal 26 Agustus, tepatnya hari ini 2026, pukul 13 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur, berpotensi terjadi hujan disertai angin kencang pada pukul 13 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Dan ini terjadi di wilayah Biak Barat, Andai, Warsa, Suandiwe, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Biak Utara, Yawosi, Yendidori, dan sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Demikian pendengar perakirawan BMKG Biak. Itulah satu informasi yang kami peroleh dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait dengan peringatan dini cuaca Kabupaten Biak Numfor tanggal 26 Agustus 2026 akan terjadi ya, berpotensi terjadi hujan disertai angin kencang. Ya, dan juga wilayah-wilayah yang telah kami sebutkan untuk Anda. Informasi ini dari BMKG Biak. Ya, baik pendengar, masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Biak.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya?
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya?
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih, cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya baik pendengar, kami masih temani Anda dengan lagu-lagu dangdut hingga pukul 15 tepat. Kita jelang bersama di sampaikannya buletin berita daerah Biak.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Berita Daerah Biak edisi sore Rabu 26 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh saya Mary Mai. Selamat sore pendengar, kita awali berita pertama. Institut Cinta Tanah Air INCITA Biak Numfor melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Tri Rian.
1: Institut Cinta Tanah Air INCITA Biak Numfor melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2026-2027. Kegiatan tersebut diikuti 78 mahasiswa baru dari 3 program studi, yakni program studi hukum, pendidikan bahasa Inggris, dan manajemen pendidikan mulai Rabu 26 Agustus 2026. Rektor INCITA Biak, Muslim Labubun, mengatakan PKKMB tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi momentum bagi mahasiswa baru untuk mengenal jati diri, lingkungan kampus, serta memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Berdaya manusianya, kemudian lingkungan, sehingga kita berharap melalui PKKMB ini tidak sekedar hanya seremonial, tetapi ini merupakan salah satu ujung tombak dalam memahami institusi di mana mereka akan berkuliah, khususnya di Institut Tanah Air. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pemahaman dengan semua materi-materi yang terkait dengan PKKMB ini adalah salah satu mengenalkan mereka dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus. Pertama dengan pilar-pilar Pancasila, kemudian NKRI, kemudian 45. Itu menanamkan mereka untuk tidak sekedar mereka mengenal Pancasila dari sisi kontekstual, tetapi harus mengimplementasikan.
1: Ia berharap melalui kegiatan ini, mahasiswa baru mampu mencintai tanah air, menghargai perbedaan pendapat, mencintai sesama, serta memiliki semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri di tengah perkembangan era digital. Sementara itu, Ketua Panitia PKKMB INCITA Biak Roma Firman menyebutkan, pelaksanaan PKKMB ini akan digelar selama 2 hari. Pada hari pertama, kegiatan difokuskan pada pengenalan kampus dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan materi mengenai sistem pendidikan tinggi serta pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
3: Kemudian untuk durasi dari lamanya PKKMB ini di INCITA sendiri terdiri dari 2 hari untuk kegiatan PKKMB. Untuk hari pertama memang kita fokuskan khusus untuk materi pengenalan kampus karena hal ini merupakan perintah langsung dari peraturan dari pendidikan tinggi, di mana ada beberapa materi yang kita ingin sampaikan, termasuk yang pertama yaitu tentang pengenalan-pengenalan kampus dari kehidupan berbangsa, bernegara. Itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Rektor INCITA yaitu Dr. Muslim Labubun. Kemudian yang berikutnya ada materi tentang sistem pendidikan tinggi. Ada beberapa materi, termasuk yang paling penting adalah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di dalam perguruan tinggi. Ini merupakan hal-hal yang penting untuk disampaikan.
1: Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan hingga selesai dan memahami materi yang diberikan oleh para pemateri.
0: Mendengar ratusan pencari kerja di Biak Numfor antusias ikuti job fair sebanyak 21 perusahaan turut berpartisipasi. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
4: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Bursa Kerja atau Job Fair Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan perdana ini bersumber dari Program Penempatan Tenaga Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Dana Otonomi Khusus tahun 2026 berlangsung selama 1 hari diikuti oleh 21 perusahaan dari total 58 perusahaan yang beroperasi di wilayah Biak Numfor. Sebanyak 215 pencari kerja hadir, meningkat dari target awal 150 orang. Sebesar 90% peserta adalah orang asli Papua. Tersedia 67 lowongan kerja dari beragam sektor, dari BUMN, perbankan, perusahaan daerah, serta sektor jasa. Kegiatan ini diselenggarakan dengan sasaran utama, yaitu memberikan informasi kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat Biak Numfor, menekan angka pengangguran, dan menjadi jembatan penghubung antara pencari kerja dan dunia usaha dan dunia industri. Bupati Biak Numfor HR Markus Octavianus Manstrembra menyampaikan, tingginya angka mencari kerja di Biak menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyebut kegiatan ini belum menjawab seluruh kebutuhan, namun menjadi langkah awal yang penting.
5: Dari komunikasi koordinasi yang kita lakukan, itulah kita menyusun sebuah program bersama-sama dengan kepala teknis, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Kita luncurkan satu program hari ini, yaitu Job Fair 2026 Bursa Kerja untuk anak-anak kita ini yang bersumber dari dana otsus. Kami memberikan apresiasi untuk 21 perusahaan yang sudah berpartisipasi, juga ikut berkontribusi untuk pelaksanaan Job Fair tahun 2026. Dari catatan kita, ada di Biak ini ada kurang lebih sekitar 56 perusahaan, ya. Sehingga setelah kegiatan ini kami akan lihat momen yang baik, kami sama-sama dengan DPR, atau apakah nanti DPR, sepertinya nanti DPR akan lebih dulu menginisiasi untuk melakukan pertemuan dengan 58 perusahaan yang ada di Biak ini untuk sama-sama bisa mendorong program yang sama, artinya program untuk membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak kita yang sedang membutuhkan pekerjaan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor, Joni Domeng, menyebut kegiatan ini perdana dan sebagai sejarah baru di Biak Numfor yang menjembatani antara pemberi dan pencari
6: dengan
4: kerja.
6: Kegiatan Job Fair ini mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja, yang pertama. Yang kedua, dengan adanya Job Fair ini menunjukkan bahwa pencakar ini setidaknya tahu bagaimana yang namanya dunia kerja. Ini juga mempersiapkan mereka ke depan apabila kegiatan Job Fair ini belum ada yang atau dengan keterbatasan jumlah yang diterima, mereka sudah punya gambaran bagaimana untuk bergumul mendapat pekerjaan.
4: Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, jumlah pencari kerja terdaftar melalui aplikasi Siap Kerja tahun 2026 mencapai 506 orang, sementara angka pengangguran secara statistik diperkirakan berkisar 3.000 sampai 4.000 orang, dengan lulusan SMA sebagai kelompok terbesar. Pemerintah Biak Numfor berkomitmen untuk terus menyempurnakan program ini, memperluas partisipasi perusahaan, serta membuka peluang kerja yang lebih luas guna menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Ratusan umat Muslim di Biak ramaikan Maulid Nabi 1448 Hijriah di Biak. Tri Rian melaporkan.

0: Panitia Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor melaksanakan takbik akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW langsung di Masjid Agung Baitur Rahman Biak Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan ratusan umat muslim dan turut hadir Bupati Biak Numfor yang diwakili PLT Asisten 2 Sekda Biak Numfor Adam Umar, jajaran TNI Polri serta tamu undangan lainnya. Kegiatan itu PHB menghadirkan penceramah Ustadz Kolonel Sus Dr. Andes Haji Usman Abadi yang dalam tausiahnya menekankan pentingnya keteladanan dalam membangun generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak. Menurutnya keteladanan yang menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk calon pemimpin di negeri ini.
1: Untuk membentuk calon pemimpin negara baik dari paling tinggi sampai tingkat desa, yang dibutuhkan di era sekarang ini adalah keteladanan. Kita ini semua bisa lahir begini Pak karena keteladanan.
0: Sementara itu Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulis yang disampaikan PLT Asisten 2 Sekda Biak Numfor Adam Umar mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak sekedar rutinitas semata, tetapi harus menjadi momentum untuk merenungkan kembali perjalanan hidup akhlak mulia dan keteladanan Rasulullah SAW.
2: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar rutinitas atau seremoni keagamaan tahunan, tetapi lebih dari itu, momentum ini harus menjadi sarana untuk merenungkan kembali perjalanan hidup, akhlak mulia serta keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Sebelumnya Ketua PHB Biak Numfor Haji Andi Firman Majadi mengatakan pelaksanaan takbik akbar menjadi momentum bagi umat muslim di Biak Numfor sekaligus mempererat silaturahmi.
3: Alhamdulillah persiapan sudah dilaksanakan oleh PHB bersama rekan tentunya, dan hari ini kita berkomitmen Biak sebagaimana yang kita bisa saksikan sudah persiapan sudah sangat bagus.
0: Kegiatan takbik akbar tersebut turut melibatkan BKMT Biak Numfor bersama Majelis Taklim Sekota Biak. Rangkaian kegiatan juga diberiakan penampilan grup kasida dari Masjid Angkasa sebagai bagian dari menyemarakkan Maulid Nabi Muhammad SAW.
4: Pendengar, kembangkan ekonomi biru dan pangan bergizi, dukung MBG, RCOI, UNICEF, IPB gelar kajian perikanan di Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
5: Guna memperkuat ketahanan pangan lokal berbasis hasil laut yang bergizi, aman dan berkelanjutan, Regional Center of Excellence RCOI Universitas Cendrawasih bersama UNICEF dan Institut Pertanian Bogor IPB melaksanakan kegiatan penilaian perikanan ekonomi biru di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini juga akan dilanjutkan dengan lokakarya pemangku kepentingan yang mempertemukan pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, akademisi, pelaku usaha perikanan, dan mitra pembangunan untuk merumuskan langkah konkret mendukung program makan bergizi gratis MBG berlangsung di Resto 99 Biak Senin 24 Agustus 2026. Koordinator RCOI Universitas Cendrawasih Profesor Julius Ari Molet mengatakan pihaknya akan melakukan kajian mendalam terhadap pangan laut atau hasil perikanan lokal Biak. Hasil kajian nanti akan disusun menjadi makalah kebijakan diserahkan kepada Bupati Biak Numfor dan pemerintah pusat sebagai dasar pengambilan keputusan. Kajian ini mencakup produksi dan ketersediaan ikan, rantai pasok, kondisi sosial ekonomi nelayan, kelembagaan, hingga kebijakan pendukung, agar hasil laut Biak Numfor bisa menjadi sumber pangan bergizi yang aman untuk anak-anak sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir.
6: Teman-teman di IPB dan juga UNCE akan melakukan asesmen khusus untuk makanan bergizi gratis, khusus untuk blue food atau makanan yang berasal dari perikanan. Kita ketahui bahwa Biak dan sekitarnya potensi ikannya luar biasa, namun ada beberapa isu yang sangat sensitif kaitannya dengan penyediaan ikan untuk anak-anak kita, karena ikan tidak bisa bertahan lama. Nah, ini beresiko untuk tanda kutip keracunan. Nah, kehadiran teman-teman IPB dan UNCE di sini akan melihat bagaimana potensi blue ekonomi dan blue food ini untuk masyarakat yang ada di Biak Numfor. Nanti teman-teman dari IPB dan UNCE akan berkunjung ke

0: Ekonomi biru daerah bersanding dengan pariwisata, yang menekankan dua hal krusial demi keberhasilan MBG di Biak Numfor, yaitu jaminan keamanan pangan dan keuntungan bagi nelayan lokal. Bupati meminta pengawasan ketat dan koordinasi berjenjang, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi warga Biak Numfor.
1: Bicara MBG, ini sebuah program yang sebenarnya kalau kita maknai secara baik-baik, ini program yang sangat kita butuhkan. Dari sisi hierarki koordinasi, ini harus terus kita lakukan. Dari sisi hierarki untuk melakukan pengawasan, itu pun juga kita pemerintah daerah wajib melakukan. Ya, kita bersyukur sampai hari ini mitra-mitra kita ini, ya, mitra-mitra yang cukup profesional, hanya kita harus terus melakukan pengawasan. Kemudian kita bicara ini mata rantai ekonomi. Ya, kita bersyukur juga kalau misalnya dari perikanan ini menu yang wajib, yaitu pasti wajib untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita. Maka ini juga kita sudah mengaturnya secara baik. Sehingga kembali, masyarakat lokal ini kita harus kedepankan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari program ini. Arahan Bapak Presiden, beliau mau bahwa di masyarakat lokal, terutama para nelayan lokal ini menjadi garda terdepan untuk mensuplai kebutuhan kita.
0: Kegiatan ini menjadi bukti nyata kolaborasi lintas sektor untuk mengubah kekayaan laut Biak menjadi pangan aman bergizi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus menjamin masa depan gizi anak-anak di seluruh pelosok daerah melalui makan bergizi gratis.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
3: Pendengar, mengakhiri buletin berita daerah Biak sore hari ini, kita akan dengarkan wawancara. Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor himbau warga menggunakan masker mencegah terkena gangguan penyakit ISPA. Berikut wawancara Oki Pinantoan bersama. Bersama Kepala Dinas Kesehatan Biak Numfor, Bapak Daud Duwiri.
4: Pak Kadis, apa yang dilakukan dari Dinas Kesehatan selama terjadinya karhutlah di Biak ini, apa saja yang sudah dilakukan, yang masih dilakukan dari Dinas Kesehatan?
5: Baik, terkait dengan kondisi Kabupaten Biak Numfor saat ini akibat kebakaran hutan, kami dari Dinas Kesehatan tetap melaksanakan tugas seperti biasa, mendukung tetap layanan kesehatan, dan yang jadi satu tindakan pencegahan dari kami adalah bagaimana untuk mengedukasi masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dengan banyak istirahat dan aktivitas di luar rumah untuk dikurangi, sambil jangan lupa untuk minum air putih ya, sebanyak-banyaknya, artinya menjaga kondisi dengan minum air putih. Terus dari sisi penanganan medis terkait misalnya untuk pencegahan menggunakan masker, ini kami edukasi karena untuk pembagian masker memang hari ini yang tersedia di gudang farmasi Dinas Kesehatan adalah untuk tenaga kesehatan, dan stok ini hanya cukup untuk pelayanan kesehatan terutama yang digunakan oleh tenaga kesehatan 60 hari atau 2 bulan ke depan. Ada sekitar 15 ribu dos masker yang disiapkan di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor. Sedangkan untuk pembagian bagi masyarakat kami belum lakukan, bukan belum lakukan, karena kalau kami lakukan nanti akan menghambat dampak terhadap kesiapan stok untuk tenaga kesehatan. Sehingga kemarin dalam rapat koordinasi dengan Bapak Bupati Biak Numfor, kami usulkan ada penambahan sekitar 3.000 dos untuk antisipasi kejadian kebakaran hutan ini yang panjang. Jadi itu kami harus antisipasi. Tetapi untuk pelayanan seperti biasa, kami dari Dinas Kesehatan laksanakan dengan mengantisipasi hari ini kasus ISPA meningkat akibat kebakaran hutan. Nah, kami semalam telah koordinasi dan melalui tenaga surveillance puskesmas, sehari ini mereka telah melaporkan terjadi peningkatan kasus-kasus ISPA di puskesmas. Untuk itu harapan kami bagi masyarakat tetap menjaga kesehatan, tetap mengantisipasi aktivitas luar rumah, kayak apabila aktivitas luar rumah ya harus menggunakan masker sehingga menjaga kesehatan tubuh juga. Begitu Kakak Oki.
4: Pak Kades, yang tadi 3.000 itu maksudnya 3.000 dos itu gimana?
5: Tambahan 3.118 dos itu untuk kesiapan apabila perpanjangan kebakaran hutan berlanjut terus itu untuk masyarakat. Kami siapkan tambahan untuk sehingga bisa kami antisipasi untuk bagi ke masyarakat, begitu. Khusus yang ada di Kota Biak. Karena kalau di seputaran misalnya Biak Barat, terus Biak Utara itu kondisi kebakaran hutan tidak terlalu ini. Tetapi daerah kota, mulai dari Biak Timur sampai Biak Puskesmas.

0: Museum Dori di Biak Barat, terus daerah Korem ke daerah kota.
1: Pak Kadis, itu kalau dari Puskesmas bilang ada peningkatannya, kira-kira berapa ya?
0: Sampai hari ini, ya presentasinya memang belum kami presentasi. Hari ini baru kami ada, saya ada instruksikan untuk Kepala Bidang Pengendalian Penyakit untuk segera hitung di bidang surveillance, di program surveillance. Nanti kami akan laporkan presentasinya berapa. Tetapi dari jumlah kasus secara absolut terjadi peningkatan kasus, misalnya di Biak Kota. Dalam 3 hari sudah ada 41 kasus. Di Rich dalam 3 hari ada peningkatan jadi 23 kasus. Di Sumber Care juga ada 23 kasus. Di Puskesmas Bosnik ada peningkatan 40 kasus. Nah, ini berarti akibat dampak ini sudah mulai terlihat. Jadi nanti satu minggu kemudian kita akan lihat hasilnya. Jadi nanti dari tenaga surveillance Puskesmas mereka laporkan, kami akan update. Satu lagi, kami telah pada hari Senin kami telah melakukan kualitas pengukuran kualitas udara. Memang asap ini kami lakukan di SMA, beberapa titik lokasi di SMA Negeri 1, di Puskesmas Yedidori, di Puskesmas Rits, dan juga di depan Wapoga. Untuk dalam gedung memang asap, tetapi partikel debunya masih normal. Tetapi kalau di luar gedung itu asap, tapi partikel debunya sudah di atas selebih ambang batas normal. Jadi ini juga yang jadi kami antisipasi ketika masyarakat keluar rumah. Ini harus menggunakan masker sehingga mengurangi hirupan udara yang oksigen yang kotor, sehingga bisa menjaga kesehatan tubuh masyarakat.
1: Ya Pak Adis, jadi Dinas Kesehatan juga telah membagikan masker ya pada warga.
0: Jadi diketahui oleh masyarakat bahwa pada hari Senin kemarin itu telah dilakukan pembagian masker di dari Puskesmas Darfuar, dilakukan di Pasar Darfuar. Dari Puskesmas Biak Kota dilakukan pembagian masker di Pasar Impres dan Pasar Ikan. Dan juga kami dari Dinas Kesehatan telah melakukan standby tenaga kesehatan di kantor BPBD untuk tenaga damkar, yaitu dari Puskesmas Sumber Care dan juga dari PSC. PSC ini untuk mobile apabila ada tenaga damkar atau tenaga satgas lainnya mengalami gangguan kesehatan, langsung kami bisa tangani. Demikian.
1: Jadi nakesnya di posko itu bergantian ya?
0: Ya bergantian, iya. Mereka ke BPBD.
1: Makasih.
0: Begitu. Baik, iya, makasih.
2: Baik pendengar, demikianlah buletin berita daerah Biak edisi sore hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Syui.

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo, yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

0: Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran, terbuka untuk masyarakat umum. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos ke grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @rrbia, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. 3. Unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26BIA. Tandai tag akun resmi RRI BIA dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
2: Isa Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Lama aku menyimpan surat cinta ini, surat cinta yang tak pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel Firasat.
2: Kulihat awan memben.
0: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

Kategori putri, Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahali, bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia ke.
0: Pilihan lagu daerah.
5: Sansar,
0: Butet,
5: Kicir-kicir,
0: Sule Ora Jamu,
5: Es Lilin,
0: Cici Periuk,
5: Sipatoka,
0: Nyawai Windawe,
5: Bolelepo.
6: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
7: Jadilah The Next Bintang Radio Aradia 2026.

Baik, pendengar, selamat sore. Salam sehat bagi semua di mana saja berada. Terima kasih untuk kesediaan Anda bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Iya, tidak terasa waktu terus bergulir tengah mengantar kita di menit ke-43 usai dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Iya, dengan semangat masih menemani Anda pendengar berbagai program siaran kami. Ragam musik hibur dan juga informasi terupdate terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk nuansa sore ini pendengar edisi Rabu 26 Agustus 2026.

Iya, pada karena menemani Anda dan beragam kesibukan Anda ataupun aktivitas yang Anda laksanakan dari pagi tadi hingga tepat sore ini. Iya, dengan memperhatikan berbagai kondisi cuaca, bahkan juga berbagai ya macam untuk informasi-informasi yang kita simak dan ikuti bersama. Ya, tengah cuaca yang masih panas hingga sampai saat ini hari ke-26 di bulan Agustus 2026. Iya, ini juga masih menjadi informasi dan juga masih menjadi himbauan yang disampaikan juga untuk kita sebagai masyarakat yang bijak, khusus untuk Anda pendengar masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Nah, ini beberapa himbauan yang disampaikan dari BMKG dan juga berbagai informasi dan juga himbauan yang disampaikan bersama untuk menjaga kebakaran, menjaga lingkungan. Nah, ini dalam rangka menjaga keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Biak Numfor. Nah, ini mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membakar sampah, lahan, rumput kering, maupun bahan mudah terbakar secara sembarangan. Di mana pembakaran yang tidak terkendali, terutama pada saat cuaca panas dan angin kencang, nah ini dapat menyebabkan api dengan cepat menyebar dan berpotensi menimbulkan kebakaran lahan, baik pun juga kebun maupun pemukiman, serta menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Ya, untuk kita diimbau untuk kita mari bersama-sama menghindar pembakaran sampah secara terbuka dan sembarangan. Tidak membakar lahan sampah, semak atau juga rumput kering. Memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang menggunakan api. Mari bersama menjaga lingkungan sekitar rumah dan lahan agar tetap bersih dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Dan perlu juga kita ingatkan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat yang ada di sekitar kita untuk bersama mencegah kebakaran. Kita juga tetap menjaga Biak Numfor agar aman, bersih, hijau, dan nyaman bagi kita semua. Ya, ini berbagai upaya juga yang sudah dilaksanakan sehingga himbauan-himbauan ini bisa disampaikan untuk kita semua, pendengar. Saya harapkan Anda juga sebagai masyarakat yang bijak, masyarakat yang tentunya mengikuti setiap apa yang disampaikan dari pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait, yang memberikan himbauan kepada kita agar tetap terus menjaga lingkungan agar tetap aman, sehat, dan lestari yang ada di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Ya, menemani Anda pendengar masih dan berbagai informasi, ragam hiburan yang terus saya hadirkan untuk Anda. Hingga nanti pada pukul 16 atau ke jam 4 sore, kita akan berganti dengan beragam informasi terupdate lainnya yang terus dihadirkan menemani ruang dengar Anda.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Iya, pendengar masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak menemani Anda di sore hari ini ya. Berbagai informasi kembali saya hadirkan untuk Anda. Ini mengingat kembali kondisi cuaca sampai saat ini masih terus diliputi cuaca panas untuk wilayah Biak, bahkan hampir sebagian seluruh Indonesia ya, bahkan juga beberapa negara Asia lainnya juga yang merasakan dampak El Nino. Ya, bahkan kita di Kabupaten Biak Numfor sendiri ini secara belakangan beberapa hari, sudah hampir seminggu ini terus wilayah Biak ditutupi kabut asap. Nah, ini berbagai himbauan yang disampaikan dari pemerintah daerah agar warga masyarakat tetap bijaksana, tidak membakar secara sembarangan atau juga tidak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan api. Ini bersama mencegah kebakaran, menjaga lingkungan. Nah, informasi juga yang kami kutip dari kbrnrt.co.id pada KR terkait dengan kabut asap atau karhutla di Biak Numfor, Dinas Kesehatan imbau warga gunakan masker. Bahkan ini hari pertama untuk sekolah-sekolah semua diliburkan mengingat kondisi cuaca yang makin terus panas dan diliputi dengan kabut asap. Sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor juga mengimbau untuk baik pendidikan pelajar SD, SMP, SMA, sederajat SMK dan juga perguruan tinggi untuk tidak melaksanakan aktivitas belajar. Nah, ini kabut asap atau karhutla di Biak Numfor, Dinas Kesehatan imbau warga gunakan masker. Ini juga menjadi salah satu upaya yang baik dengan akibat adanya kebakaran hutan dan lahan karena fenomena El Nino di Kabupaten Biak Numfor sejak pekan lalu. Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mengimbau masyarakat menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dinkes juga telah membagikan ribuan masker kepada warga khususnya di sekitar wilayah terdapat titik api. Bahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Daud Duwiri sendiri mengatakan penggunaan masker sangat diperlukan. Nah, ini demi kesehatan agar mencegah terkena penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA baik anak-anak hingga orang tua. Salah satu tindakan pencegahan yang kami lakukan dalam situasi saat ini akibat karhutla terus mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas di luar, baik di luar ruang ya, bahkan juga mengkonsumsi air putih dan yang penting adalah menggunakan masker, ujar Daud Duwiri yang berlangsung pada hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Padahal Dinas Kesehatan juga melalui Puskesmas Darfur dan Puskesmas Biak Kota telah membagikan 3.000-an masker kepada masyarakat yang berada di wilayah yang terdampak kabut asap seperti di Pasar Darfur, Pasar Impres, dan Pasar Ikan, ucapnya. Daud Duwiri juga menambahkan saat ini persediaan masker sebanyak 15.000 dos masker tersimpan di gudang farmasi untuk kebutuhan para tenaga kesehatan dalam 2 bulan ke depan, sehingga pihaknya membutuhkan 3.000 lebih dos masker untuk masyarakat mengantisipasi kondisi karhutla jika berkepanjangan. Selain itu juga Dinas Kesehatan Biak Numfor menyiapkan tenaga kesehatan alias nakes yang bertugas di posko Satgas Penanganan Karhutla yang berada di halaman kantor BPBD Jalan Majapahit Biak. Tenaga kesehatan standby di posko untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi petugas damkar maupun personel Satgas yang terlibat dalam penanganan karhutla, ucap Daud Duwiri seraya mengakhiri. Ya, padahal demikian satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda dan ini masih menjadi hal yang begitu penting sekali untuk kita semua warga masyarakat Biak Numfor. Ini terkait dengan kebakaran lahan dan hutan. Untuk itu berbagai informasi atau hal-hal lainnya terkait dengan himbauan yang disampaikan untuk kita warga masyarakat agar jangan diabaikan tapi harus memperhatikan hal-hal tersebut. Ya, demikian informasi lain, beragam informasi terupdate akan terus saya hadirkan untuk Anda menemani kebersamaan kita. Tetap bersama Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz. Pro 1 RRI Biak terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1

0: menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 2, Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos di grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. 2, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @rribia, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. 3, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26Biak. Tandai tag akun resmi RRI Biak dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: pada dirimu.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel Firasat.
2: Kemarin ku lihat awan membentang.
1: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.

kategori putri, Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nampak Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal membuatmu menangis.
0: Mahal ini bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia kembali.
0: Pilihan lagu daerah.
5: Sangsar.
0: Butet.
5: Kicir-kicir.
0: Suwe ora jamu.
5: Es lilin.
0: Cicik periuk.
5: Si patokan.
0: Wayawai windawe.
5: Boleh lebo.
6: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
7: Jadilah The Next Bintang Radio Indonesia 2026.
8: Pro 1, kanal

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar masih dengan beragam nuansa rangkaian hiburan terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk edisi sore ini pendengar 26 Agustus 2026. Iya, pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur masih dengan berbagai nuansa rangkaian lagu-lagu hiburan. Ya, dari tanggal lagu Indonesia yang terus mengudara menemani Anda. Dan ini menjadi rangkaian lagu-lagu audisi bintang radio yang sudah saya hadirkan untuk Anda di suasana sore kita untuk saat ini, pendengar. Nanti hingga tepat pukul 17.57 menit kita akan ikuti bersama. Saatnya dikumandangkan selawat Nabi, diteruskan Boduk Doa dan Azan Maghrib pada pukul 18.03 waktu Indonesia Timur.
2: Aku pun sadari ku segera berlari.
1: Ya, dari Marcel ya, dengan firasat hadir menemani semua di sore hari ini. Selamat mendengarkan.

0: ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar, itu dia dari Jitav ya, sedia aku sebelum hujan sudah hadir menemani kita di edisi sore ini. Pendengar, masih nuansa yang sama, nuansa Rabu 26 Agustus 2026. Iya, menemani Anda di kebersamaan kita saat ini masih dengan berbagai program-program siaran kami yang terus hadir. Iya, untuk edisi sore ini, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berbagai rangkaian nuansa lagu-lagu religi islami. Tepat nanti hingga pada pukul 17:56 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama penyampaian salawat Nabi yang akan berlangsung pada pukul 17:57 nanti, diikuti penyampaian bedu dan azan maghrib pada pukul 18:03 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, menemani Anda dan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi islami, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat sore, saat mendengarkan. Khusus bagi pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di kota Biak dan sekitarnya.
1: Pro 1,

Iya, pendengar, kita ikuti bersama penyampaian salawat Nabi teruskan beduk durasan maghrib untuk daerah Biak dan sekitarnya. Kami yang bertugas, saya Pibur, dan mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi
0: Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut. Warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos di grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi. Dengan tagar #BintangRadio26BIA, tandai tag akun resmi RRI BIA dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya, durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Lama aku menyimpan surat cinta ini, surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Kemarin kulihat awan membentuk.
0: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

kategori putri, Sofi Novindri susah lupakanmu. Nisrina Arigia, Cinta Sia-Sia.

0: Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Rutsana ya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahali, bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia ke.
0: Pilihan lagu daerah.
5: Sansar.
0: Butet.
5: Kicir-kicir.
0: Suwe ora jamu.
5: Es lilin.
0: Cik-cik periuk.
5: Si patoka.
0: Wayawai windawe.
5: Boleh lipo.
6: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
7: Jadilah The Next Bintang Radio RRIPIA 2026.

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur. Mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan beberapa pemberitahuan, pengumuman, dan satu himbauan. Kami sampaikan yang pertama dari PT PLN Persero UP3 Biak Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak. Ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya, isi pengumuman, kabar gembira, promo Merdeka Daya diskon tambah daya 50% diperpanjang hingga 31 Agustus 2026. Berlaku untuk konsumen semua golongan tarif, syaratnya mudah, cukup lakukan transaksi listrik, bayar tagihan, beli token melalui aplikasi PLN Mobile, download PLN Mobile di Play Store maupun App Store. Waktunya terbatas, yuk buruan tambah daya sekarang. Merdeka Daya, Hotel I-81, PLN Mobile, melayani sepenuh hati, tetap tenang, tetap Anda. Energi harimu semua makin mudah. Yang berikut pendengar, himbauan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor bersama mencegah kebakaran, menjaga lingkungan, dalam rangka menjaga keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Biak Numfor. Dengan ini kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membakar sampah, lahan, rumput kering maupun bahan mudah terbakar secara sembarangan. Pembakaran yang tidak terkendali, terutama pada saat cuaca panas dan angin kencang, ini dapat menyebabkan api dengan cepat menyebar dan berpotensi menimbulkan kebakaran lahan, kebun maupun pemukiman, serta menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Mari kita bersama-sama menghindari pembakaran sampah secara terbuka dan sembarangan, tidak membakar lahan semak atau rumput kering, memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang menggunakan api, menjaga lingkungan sekitar rumah dan lahan agar tetap bersih dan bahan-bahan yang mudah terbakar, mengingatkan keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar untuk bersama-sama mencegah kebakaran. Mari kita jaga Biak Numfor tetap aman, bersih, hijau, dan nyaman bagi kita semua. Jangan bakar sampah, jangan bakar lahan, jaga kebakaran, jaga lingkungan, selamatkan masa depan. Keselamatan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti himbauan dari Sensus Ekonomi Indonesia berikut ini.
1: Tuh.
2: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
4: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
5: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim.
4: Itu pentingnya apaan sih? Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
5: Wah, bagus dong.
4: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
5: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
4: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
5: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
4: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
6: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Iya, pada karena beragam rangkaian lagu-lagu hiburan Indonesia mancanegara terus saya hadirkan untuk Anda, mengingat nanti tepat pukul 19 kita akan ikuti rangkaian berita Gema Papua, hadir untuk Anda tepat pukul 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur atau ke jam 7 malam nanti. Iya, beberapa rangkaian hiburan saya hadirkan untuk Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Iya, tetap bersama Pro 1 RRIB di FM 96.1 MHz. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Alicia Kay dengan Aku Kangen Aku Rindu hadir menemani Anda.

0: biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lili.

Dan untuk malam hari ini Warta Berita Gema Papua kami hadirkan live langsung dari RRI Pro 1 Merauke dengan presenter Jessica Ardana dalam Warta Berita Gema Papua Korwil 1 Papua. Selamat malam untuk Anda semua dan kita jelang bersama tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam Warta Berita Gema Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoril 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua edisi Rabu 26 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Jessica Ardana. Kita awali berita yang pertama dari RRI Nabire. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, umat Muslim di Kabupaten Nabire diajak untuk meneladani akhlak Rasulullah dan mempererat tali silaturahmi, menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, serta ikut menjaga alam dan mencintai Kabupaten Nabire. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
2: Ketua Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Nabire, Haji Husin Rumkel, dalam laporannya pada kegiatan Tablik Akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijriah dipusatkan di Masjid Al-Falah Jalan Merdeka Nabire, Selasa 25 Agustus 2026, mengatakan bahwa tema peringatan tahun ini adalah Cinta Rasulullah, Hidupkan Teladan, Tebarkan Rahmat. Dengan demikian, ia mengajak seluruh umat Islam di Kabupaten Nabire untuk meneladani akhlak Rasulullah serta mempererat tali silaturahmi dan menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, meneladani akhlak yakni menjaga persatuan, kerukunan, dan kepedulian sosial antara warga di Kabupaten Nabire serta meningkatkan ibadah dengan memperbanyak bacaan selawat dan mendalami ajaran Islam.

0: Saudara, itu di tempat yang sama Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam keterangannya kepada RRI menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada panitia PHBI Kabupaten Nabire yang telah melaksanakan kegiatan tablik akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi tahun 2026. Pada kesempatan itu Burhanuddin Pawenari berharap warga masyarakat Kabupaten Nabire, lebih khusus umat Islam, untuk mencintai, meneladani perilaku Rasulullah dan menjadikan Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Bupati pada kesempatan itu menghimbau seluruh masyarakat Nabire melalui momen peringatan Maulid Nabi tahun ini untuk mencintai Kabupaten Nabire, alam Nabire, dan Papua Tengah dengan menghentikan membakar sampah sembarangan. Karena menurutnya Kabupaten Nabire masih berada di fase atau fenomena El Nino di mana sudah mengalami kekeringan kemarau kurang lebih 3 bulan sejak bulan Juni 2026.
1: Kalau kita semua bisa meneladani, mencintai Rasulullah, dan menjadikan Rasulullah sebagai contoh dan teladan bagi kita, saya yakin bahwa Nabire ini akan semakin baik, semakin aman, dan semakin sejahtera. Saat ini, sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua, seluruh masyarakat Kabupaten Nabire, di momen peringatan Maulid ini, saya kembali menghimbau kepada kita semua bahwa mari kita semua mencintai Kabupaten Nabire. Kita mencintai alam Nabire. Kita mencintai Papua Tengah. Ya, untuk itu saya berharap bahwa hentikan atau sekali lagi jangan membakar sampah sembarang. Ya, kita masih berada di fase atau fenomena El Nino, di mana kita sudah mengalami kekeringan kemarau kurang lebih 3 bulan. Ini kalau tidak salah sudah masuk 4 bulan karena kita mengalami kekeringan sejak bulan Juni 2026 yang lalu. Hentikan bakar-membakar di sembarang tempat, hutan, lahan, dan kebun. Karena saat ini kita sudah masuk di hari ke-5 atau hari ke-6 ini, di mana Nabire saat ini dikelilingi oleh kabut asap, yang tentunya ini berbahaya bagi kesehatan, bagi perekonomian, bagi aktivitas masyarakat, ya, termasuk menghambat dan menghalangi penerbangan di Kabupaten Nabire.
0: Iya juga.

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor memastikan siswa yang telah terlanjur masuk sekolah pada Senin 24 Agustus 2026 dipulangkan ke rumah masing-masing menyusul memburuknya kualitas udara, kabut asap, kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan instruksi Bupati Biak Numfor yang disampaikan Senin pagi melalui pesan WhatsApp. Kamarudin menegaskan pesan tersebut benar merupakan instruksi resmi dari Bupati Biak Numfor dan bukan informasi bohong atau hoaks.
1: Nanti kita lihat perkembangannya. Jadi saya memang berpikir begitu, kalau memang misalnya dalam satu pekan ini situasi asap tidak mereda, ya maka kita harus melakukan pembelajaran secara daring, karena apapun proses belajar mengajar itu kan tidak boleh tertunda atau terhambat, dipindahkan ke tempat dengan metode lain boleh, tapi sama sekali tidak ada pembelajaran. Jadi untuk siswa, kepada seluruh kepala sekolah dan guru, saya berharap sesuai dengan instruksi Pak Bupati tadi pagi, meskipun sampai pagi ini instruksinya masih melalui WA ya, tapi itu adalah instruksi Pak Bupati, itu bukan hoax. Anak-anak yang sudah terlanjur datang ke sekolah mohon dipulangkan dulu hari ini, koordinasi dengan baik dengan orang tua siswa agar mereka bisa tetap aman pulang ke rumah.
0: Menindak instruksi tersebut, sejumlah sekolah di Biak langsung memulangkan para siswa. Salah satunya di SMP Negeri 2 Biak Kota. Kepala SMP Negeri 2 Biak Kota Suarmi Majid mengatakan pihak sekolah ikut melaksanakan imbauan pemerintah dengan memulangkan siswa karena kondisi udara yang dipenuhi kabut asap dinilai mengganggu kesehatan dan aktivitas belajar.
2: Dan sangat berpengaruh pada kesehatan serta aktivitas para murid atau mahasiswa. Berdasarkan edaran tersebut, kami SMP 2 juga ikut memulangkan, tapi berhubung hari ini sudah ready MBG, sehingga kami menahan anak sebentar untuk mereka makan bersama dulu. Setelah selesai makan, kami menunggu orang tua untuk menjemput anak-anak untuk jemput pulang ke rumah. Yang jelas bahwa kami SMP 2 juga itu melaksanakan imbauan dari Bapak Bupati terkait dengan edaran tersebut. Pesan saya kepada anak-anak, kiranya anak-anak betul-betul untuk dapat menerapkan imbauan dari pemerintah daerah, Bupati, yaitu jangan terlalu banyak bermain di luar, usahakan bermain dalam rumah, dalam ruangan, kemudian setiap keluar agar anak-anak menggunakan masker, untuk menghindari polusi udara yang kurang sehat saat ini, agar anak-anak semua tetap sehat, termasuk warga sekolah.
0: Ia mengimbau para siswa agar mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih dipenuhi kabut asap. Para siswa diminta lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan menggunakan masker ketika harus keluar rumah. Suarmi juga mengingatkan siswa untuk menjaga kebersihan, memperbanyak konsumsi air putih, serta mencuci tangan sebelum beraktivitas serta istirahat yang cukup. Pihak sekolah berharap kondisi udara segera membaik sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa serta seluruh warga sekolah.
3: Pangdam 24 Nandala Trikora Majen TNI Fritz Willem meninjau pembangunan 4 jembatan Aramco yang dibangun TNI Angkatan Darat di Kampung Waningapsai, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke pada Rabu 26 Agustus 2026. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Pangdam 24 Mandala Trikora Majen TNI Fritz Willem Rizal Pelamonia meninjau pembangunan 4 jembatan Aramco yang dibangun TNI Angkatan Darat di Kampung Waningapsai, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Danrem 174 Aminti Waningap, Brigjen TNI Mustaqim, dan Dim 1707 Merauke, Letkol Infantri Bayu Prabowo, serta sejumlah pejabat utama Kodam 24 Mandala Trikora. Empat jembatan Aramco yang dibangun tersebut saat ini telah memasuki tahap penyelesaian. Kehadiran jembatan permanen ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat di Kampung Waningapsai. Salah satu warga Kampung Waningapsai yang juga Ketua RT 12 Suratman menyampaikan apresiasi atas pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, keberadaan jembatan membuat akses masyarakat menjadi lebih baik dan mudah.
5: Dari jembatannya dari transmigrasi itu kali sekarang bagusan di dari parun sama
6: ini kalau kemarin waktu jembatan lama kendalanya saat musim itu seperti apa, Pak? Atau apa kendalanya saat masih jembatan?

0: Enggak juga bagus lah. Mungkin bisa lewat, bisa berbapaat. Sekarang di itu lebih bagus lagi. Bagaimana bisa?
1: Ia mengatakan pembangunan jembatan juga sangat membantu anak-anak yang setiap hari harus menempuh perjalanan menuju sekolah. Dengan adanya jembatan permanen, anak-anak tidak lagi khawatir terjatuh saat melintasi akses tersebut. Sementara itu, Kepala Kampung Waninggapsai Slamet Wudiono menjelaskan bahwa kampung tersebut dihuni sekitar 1.462 jiwa atau 600 kepala keluarga. Ia berharap pembangunan 4 jembatan tersebut segera rampung sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Selain mendukung aktivitas pendidikan, keberadaan jembatan juga diharapkan semakin memperlancar mobilitas warga dan kegiatan perekonomian di Kampung Waninggapsai. Bi Juniarti melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS yang diwakili Yohanes Take mendorong masyarakat Sulawesi Selatan di Kabupaten Bovendigul memperkuat persatuan dan menghindari sekat berdasarkan latar belakang. Pesan tersebut disampaikan dalam perayaan Hari Jadi IWSS Bovendigul yang ketiga sekaligus semarak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Imam Komarudin.
3: Sebenarnya kita ini pada mulanya adalah satu.
4: Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang diwakili Yohanes Take mendorong masyarakat Sulawesi Selatan di Kabupaten Bovendigul memperkuat persatuan dan menghindari sekat berdasarkan latar belakang. Pesan tersebut disampaikan dalam perayaan Hari Jadi IWSS Bovendigul yang ketiga sekaligus marak HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yohanes mengatakan seluruh warga Sulawesi Selatan di tanah rantau perlu memandang perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama. Ia menilai agama maupun pilihan politik merupakan ranah pribadi yang tidak seharusnya memecah hubungan persaudaraan.
3: Hanya karena diguncang dengan ada kepentingan, ada politik, dan ada isu dari luar. Tapi hari ini kita diberi contoh oleh IWSS, organisasi yang paling aktif dan paling heboh di Sulawesi Selatan di sini.
4: Menurutnya, persatuan juga dapat memperkuat posisi masyarakat Sulawesi Selatan dalam berkontribusi di daerah. Ia berharap kebersamaan yang terbangun dapat membuka peluang lebih besar bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengambil peran dalam berbagai bidang. Yohanes mengapresiasi IWSS Bovendigul yang dinilainya aktif dan mampu menunjukkan semangat kebersamaan. Ia berharap semangat tersebut dapat diikuti organisasi dan pilar lainnya agar hubungan antar sesama warga Sulawesi Selatan semakin kuat. Ia mengajak seluruh warga Sulawesi Selatan untuk tidak mudah terpengaruh kepentingan maupun isu dari luar yang berpotensi memecah persatuan. Menurutnya, meskipun berbeda organisasi atau pilar, seluruh warga Sulsel tetap satu keluarga yang perlu saling mendukung di tanah rantau. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Mambramo Raya melalui Dinas Sosial menggelar program pelatihan keterampilan menjahit bagi pencari kerja orang asli Papua. Berikut laporan Maldi Kesaulia.
5: Pemerintah Kabupaten Mambramo Raya melalui Dinas Sosial menggelar program pelatihan keterampilan menjahit bagi pencari kerja orang asli Papua. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Setda Mambramo Raya, Epli Lukas Sembor, dan diikuti belasan peserta dari berbagai distrik di wilayah Mambramo Raya. Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal, menekan angka pengangguran, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat agar mampu bersaing di dunia kerja maupun membuka usaha sendiri. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Mambramo Raya Lukas Senggi Selasa kemarin.
6: Siaga yang buat kelompok bagi satu kelompok masyarakat dan satu kelompok masyarakat yang menanggung. Tujuannya itu pertama kita fokus pada mereka yang mencari kerjaan. Jadi kita buka peluang bagi mereka yang pada hari ada saudara-saudara kita yang sementara pengangguran mencari kerjaan. Jadi kita siapkan keterampilan mereka. Untuk bakal mereka akan punya kemampuan dan keterampilan kebedaan ini ke depan nantinya mereka masyarakat melakukan usaha secara kelompok sampai pada perorangan. Intinya kita persiapkan keterampilan bagi mencari kerja ini untuk menghadapi kehidupan zaman sekarang ini.
5: Sementara Asisten 3 Sekda Mambra Moraya, Epli Lukas Sembor, menegaskan keberpihakan terhadap tenaga kerja berbasis UAP, khususnya masyarakat Kabupaten Mambra Moraya, merupakan prioritas utama. Ditegaskan, melalui program ini, pemerintah berupaya menekan angka pengangguran serta memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor informal.
7: Dari program pelatihan ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam hal ini, baik secara calon, perorangan, menyiapkan mereka mempunyai lapangan kerja sendiri. Jadi tidak bergantung pada pemerintah. Kita menyiapkan mereka lagi mampu dengan mereka, mereka bisa membuka usaha untuk mendapatkan penghasilan. Mungkin itu yang kami sasarkan. Jadi tujuannya untuk meningkatkan SDM dari baik secara kelompok maupun individu dari mereka untuk berikan ke depan tanpa harus masuk jadi PKW atau mengharapkan. Jadi penyiapan diri itu menjadi modal usaha untuk kepentingan kesejahteraan mereka masing-masing secara pribadi.
5: Pemerintah Mambra Moraya berharap pelatihan tersebut untuk memberikan keahlian praktis yang dapat langsung diterapkan dalam dunia usaha maupun industri kreatif tekstil di tingkat lokal, termasuk merespon kebutuhan pasar kerja daerah sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru dari kalangan OAP. Nalik Saulia melaporkan.
2: Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Unit 19 Yapen, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dan lahan. Berikut laporan Cindy Faidiban.
8: Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Unit 19 Yapen mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diminta menghentikan segala bentuk pembakaran yang berisiko memicu kebakaran meluas. Kepala Dinas KPHP Yapen Habib Oropa menegaskan bahwa upaya mencegah kebakaran hutan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Imbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi cuaca yang dalam beberapa hari terakhir terasa panas dan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
9: Dalam menghadapi cuaca panas yang cukup ekstrim di beberapa waktu terakhir ini, maka kami dari kehutanan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita semua, terutama masyarakat yang selalu mengelola hutan dalam beraktivitas setiap hari, dalam melakukan aktivitas di hutan, supaya memperhatikan dalam hal membakar lahan. Nah, supaya diperhatikan, dipastikan bahwa api yang dibuat, supaya setelah menyala itu dipastikan seluruhnya padam, sehingga jangan sampai itu terjadi kebakaran.
8: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, khususnya di kawasan hutan dan lahan yang kering. KPHP Yapen juga meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat kampung terdekat apabila menemukan titik api atau terjadi kebakaran di wilayah hutan dan lahan.
9: Jangan sampai ada api-api kecil yang disebabkan karena puntung rokok, kemudian kebakaran atau kita melakukan aktivitas, kemudian kita anggap itu biasa-biasa saja, dan kita biarkan itu, ternyata itu menyebabkan kebakaran dalam situasi atau cuaca yang hari ini terjadi. Apabila terjadi kebakaran, atau ditemukan adanya indikasi kebakaran, supaya segera menindaklanjuti itu dengan melapor kepada setidaknya aparat setempat, aparat kampung, supaya ada tindak lanjut secepatnya untuk api itu dipadamkan. Mari sama-sama khusus untuk kita. Kebakaran.
8: Menurut Habib, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam ekosistem serta keanekaragaman hayati, tetapi juga dapat menghasilkan hal-hal yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jessica Ardana mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
10: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyel 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Hai teman Pro 2, Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos di grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26Biak. Tandai tag akun resmi RRI Biak dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra:
2: Isang Oktavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Lama aku menyimpan surat cinta ini, surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Kemarin kulihat awan membentang.
0: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

0: Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Rutsanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahali, bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia ke.
0: Pilihan lagu daerah.
5: Sansar,
0: Butet,
5: Kicir-kicir,
0: Suwe Ora Jamu,
5: Es Lilin,
0: Cicik Periuk,
5: Sipatokan,
0: Wayawai Windawe,
5: Bolelepo.
6: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
7: Jadilah The Next Bintang Radio. Ada di

Yang rang ring siok ram siwat manuh yang namlak suak.

0: Banyak persoalan di dunia ini dapat diselesaikan dengan cepat jika ada orang yang bersedia memulai mengambil tindakan pertama. Saya, Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, persoalan-persoalan kecil dan sederhana seringkali berkembang menjadi persoalan besar dan kompleks karena tidak ada orang yang berinisiatif. Kebanyakan orang lebih suka menunggu orang lain bertindak sebelum dirinya bertindak. Pendengar, kadang-kadang inisiatif yang dilakukan seseorang tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Namun, bagaimanapun seseorang yang bertindak lebih dahulu atau seorang inisiator adalah seorang yang lebih hebat dibandingkan dengan orang yang tidak berbuat apa-apa. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya lebih dahulu menyampaikan permohonan maaf jika mungkin terjadi kesalahpahaman dalam berinisiatif.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.
2: Satu MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Sore Andi, sudah mulai bersih-bersih ya?
1: Eh iya Rin, sore juga. Besok malam ada kegiatan ronda. Pos ronda harus terlihat rapi dan nyaman.
0: Betul, lingkungan yang bersih membuat warga lebih betah berkumpul. Kalau warga sering berkomunikasi, keamanan juga lebih mudah dijaga.
1: Benar, sayangnya masih ada beberapa warga yang belum mau ikut berpartisipasi nih.
2: Wah, kalian rajin sekali, libur kok malah kerja.
1: Bukan kerja Don, ini untuk kepentingan bersama.
2: Memangnya penting sekali ya membersihkan pos ronda?
0: Tentu penting. Pos ronda menjadi tempat berkumpul warga saat ronda malam atau rapat lingkungan.
2: Menurutku ya, keamanan itu kan urusan polisi. Kita tinggal menikmati saja.
1: Kalau semua berpikir seperti itu, siapa yang akan peduli pada lingkungan sendiri?
2: Ya, kan ada CCTV.
0: Ya ampun Don, CCTV hanya merekam kejadian. Yang bisa mencegah adalah kepedulian warga.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore Bu RT.
0: Wah, bagaimana nih persiapan ronda besok?
2: Sudah hampir selesai Bu.
0: Bagus. Saya berharap ya semua warga tuh ikut bergiliran.
3: Bu, saya boleh bertanya nggak?
0: Tentu boleh dong.
3: Mengapa warga harus ikut pos ronda Bu? Bukankah ada petugas keamanan?
0: Pertanyaan yang bagus nih Doni. Petugas keamanan itu memang membantu, tetapi mereka itu tidak mungkin dong mengawasi rumah setiap saat.
4: Oh begitu Bu RT, jadi warga tetap harus saling menjaga kan?
0: Betul banget nih Harina. Misalnya ya, ada rumah tetangga nih yang pintunya terbuka saat malam hari, atau ada orang asing yang mondar-mandir, wargalah yang pertama kali mengetahuinya.
2: Nah, itulah pentingnya saling mengenal tetangga.
0: Tepat banget, Andi ini. Selain itu ya, keamanan itu bukan hanya soal pencurian aja nih. Lingkungan yang aman juga berarti bebas dari sampah yang menumpuk, saluran air lancar, dan hubungan antar warganya harmonis.
3: Wah, saya baru sadar. Ternyata keamanan memiliki arti yang luas ya.
2: Terima kasih ya semuanya sudah hadir.
4: Eh lihat, Doni juga datang.
3: Iya, saya ingin coba ikut ronda soalnya.
0: Baguslah, malam ini kita berkeliling lingkungan setiap 1 jam sekali ya.
4: Wah, kok lampu di gang sebelah sana mati ya?
2: Tenang Rin, besok kita laporkan agar segera diganti ya.
0: Nah, lampu jalan yang terang itu bisa mengurangi resiko tindak kejahatan loh.
3: Benar juga nih, saya baru memperhatikan hal-hal seperti ini. Wah, suara apa itu?
2: Hei, Don, tenang, hanya kucing kok.
0: Udah, Doni jangan panik. Saat ronda, kita tuh harus tetap tenang dan saling bekerja sama.

0: Saya senang sekali dengan begini warga semuanya jadi berkumpul seperti dulu lagi.
1: Minggu lalu kita juga kerja bakti membersihkan selokan kan?
2: Nah, itu juga bagian dari menjaga keamanan loh. Selokan yang bersih mengurangi resiko banjir dan penyakit.
3: Iya ya, dulu saya mengira keamanan hanya soal ronda saja.
2: Tidak Doni, menjaga kebersihan, menghormati tetangga, tidak membuat keributan, dan saling membantu itu juga menciptakan rasa aman.
0: Dan kalau ada tetangga baru, kita juga sebaiknya menyambut dengan baik agar kita saling mengenal.
1: Nah, betul Rin, semakin akrab hubungan antar warga

0: Bu RT, boleh tidak saya sampaikan sesuatu?
1: Boleh dong, silakan Doni.
0: Iya Bu RT, gini, saya minta maaf sebelumnya karena lu sering menganggap kegiatan warga ini tidak penting. Setelah ikut ronda, saya jadi sadar nih Bu RT bahwa keamanan tidak mungkin terwujud tanpa kerjasama ya Bu.
1: Gak apa-apa Don, yang penting sekarang kamu udah paham kan pentingnya peran setiap warga.
2: Mulai sekarang kita bisa mengajak lebih banyak warga untuk ikut berpartisipasi.
3: Nah kalau begitu kita bisa buat jadwal ronda yang adil agar semua dapat giliran. Gimana?
1: Ide yang bagus tuh Andi. Selain ronda, kita harus terus menjaga kebersihan, memperbaiki fasilitas umum dan saling peduli tentunya ya.
0: Saya siap membantu.
2: Saya juga.
3: Saya yakin kalau semua warga memiliki rasa tanggung jawab, lingkungan kita akan semakin aman deh.
1: Bener banget tuh. Ingat ya, keamanan itu bukan hanya tugas pemerintah, polisi, atau ketua RT aja. Keamanan itu adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Setuju.
3: Setuju.
1: Mari kita buktikan bahwa lingkungan yang aman dimulai dari warga yang peduli.

Ibia dengan judul Bersama Menjaga Lingkungan. Naskah Yapi Burdam, para pemain Dinar Baktiara sebagai Ibu RT, Ririan sebagai Doni, Ririn Arini sebagai Rida, Yapi Burdam sebagai Andi. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
1: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
0: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
1: Betul. Adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
0: Kalau Indonesia mau makmur, kita bagaimana?
1: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
0: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
1: Iya, nak. Karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
0: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil?
1: Maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Biak malam ini, Biak Robine.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Informasi dan inspirasi. Pro 1

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SFPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan berbeda petapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
17: Boleh nih Pak, ke desil 9 sama 10.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk BPS.
18: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen DTSN Pak?
15: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
19: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan

0: gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
1: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
0: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
2: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
0: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando Sisprian dan Riza.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai Rp250 juta setiap bulan.
4: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025, masing-masing sebesar Rp250 juta, total Rp750 juta seperti itu.
6: Betul,
4: ya.
6: Betul, Pak.
4: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu.
6: Tidak.
4: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
6: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
4: Seperti itu.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
7: Yang mulia, mohon menyela sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
4: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang

0: mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini, ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB, Ferry Paulus, di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin, atau tepatnya pada 2 hari lalu, disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia, menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia. Namun, dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi, yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang, serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya, ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS, dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk Liga Baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Nirapili, Tewali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Baik pendengar, terima kasih masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. 42 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Timur saat ini pendengar, dan kita di kebersamaan Bia malam ini yang berlangsung untuk Anda hingga jelang jam 12 malam nanti saat tutup siaran Pro 1 RRI Bia. Demikian tadi pada pukul 21 waktu Indonesia Timur sudah kita ikuti disampaikan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, dan kini beberapa rangkaian tembang-tembang kenangan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur atau tepatnya jam 10 malam ini, di mana nanti Anda pendengar dapat mengikuti seperti biasa pada setiap hari Rabu malam program siaran berjaringan Pro 1 se-Indonesia. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dengan acara Ruang Rindu yang nanti berlangsung untuk Anda hingga jelang pukul 12 malam ini. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda dan selamat menikmati suasana malamnya ya untuk Anda dimanapun Anda berada, dan pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRI Bia.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Pro 1.

Baik, pendengar, beberapa menit ke depan, satu lagi tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur malam ini, sekali lagi kami informasikan kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan ikuti siaran berjaringan Pro 1 dengan acara Ruang Rindu, dan kali ini menghadirkan bintang tamu Irma Jun, Sarwana, Steven Tamaji, dan Audrey Papilaya. Dan nanti tentunya akan dipandu bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Kita ikuti bersama ya, dari pukul 22 hingga jelang pukul 00 ataupun jam 12 malam ini, jelang tutup siaran Pro 1 RRI Biak. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda dan selamat mengikuti.

jumpa.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 RRI. Hari Minggu kemarin main kesini ya.
1: Hari Minggu kan, main kesini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Setala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa. Hanya Mas Dwi
1: Bapak
0: gini,
1: Ibu
0: ya, kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah lagi. Dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener.
1: Juga
0: dan mas, menemukan suara-suara baru
1: dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya. Mantep kan.
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini Empat bagian bayi ini. Karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Oke. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin, esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui. Datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tukang ini mau lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
2: Datanglah.
0: Iya.
1: Tukang mau lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan mereka ganteng ini. Wah.
2: Gimana sih? Kamera mana?
1: Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net.
1: RRI Net.
2: Tolak banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa aja?
1: Kece dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget. Kece dan keren ya.
1: Kece.
0: Iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak deket sama mic. Mic.
3: Sudah.
0: Emang lembut. Suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
4: Dari Sulawesi.
0: Sarwana.
4: Dia kan dari Molukas.
2: Sawarna dari Sarwana.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, senang banget ya mas, kita bisa ketemu
0: bener,
1: lagi.
0: Benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
3: Masing-masing ya.
1: Iya, iya. Boleh dong.
3: Paling tua dan paling tua.
4: Iya, paling tua sih.
1: Boleh. Silakan di rumah. Ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini, ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
5: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Ada Steven. Ini orang Surabaya loh ya.
5: Selain sama warna, terus ada duo Steven Jun juga.
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul.
5: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Mantap sih Mas Yuda.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta?
2: Kenapa pakai ini loh?
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Gaya lu Mas. Padu Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Mesti iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
3: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar ya.
0: Oke.
3: Okay. Vokal direct juga.
1: Jadi pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya, di vokal sama
0: di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
3: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
3: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
1: Akhirnya
0: iya.
1: Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
3: Iya Sinaran.
0: Oke.
3: Iya itu. Sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
0: Film apa?
3: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
0: Oh.
1: Tumben nyaring lo ngomongin. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: lah pokoknya.
0: Itu ya.
3: Itu lagi filmnya. Jawabannya itu. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini Stam main film mana? Juga.
1: Gimana Sar?
4: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
4: Benar Mbak Ida.
1: Salah satunya
4: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta kan? Gitu ya.
1: Di
0: Slow juga. Ya, pesta ya kan.
4: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vokal Legacy ya.
3: Amin. Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vokal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih di

0: juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
1: Koko Stephen.
0: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
2: Ada ancaman.
0: Ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka,
2: ke Audrey sama Sarwana.
0: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja saat ketemuan Mio gitu.
2: Waduh,
0: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu.
2: Ini bakal kapan ini, Irma? Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
0: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
2: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
0: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan dari
2: hari yang sama.
1: Oh, ya. Okay.
0: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind.
2: Baru pengumuman.
1: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
2: Bisa. Gak kebayang soalnya.
1: Oke.
0: Bisa.
2: Oh, tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
1: Kenapa?
2: Optimis ya. Iya, optimis.
1: Optimis ya. Acaranya sih dari subuh.
3: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 sampai malam gitu.
1: Selesai sampai jam 1 malam mungkin, lagi.
3: Iya.
2: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
0: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
1: Okay.
0: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada. Yang mendaftar barcode-nya semua ada di situ.
1: Okay.
0: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
1: Oh, 4 kota.
2: Boleh disebutin Irma apa aja?
0: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan ke Bali.
2: Oh. Kenapa enggak lewat Surabaya?
0: Next, Mbak.
2: Waduh.
1: Nah, makanya Madiun ya kan. Ya wes. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari Toli dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
2: Bang Kendi, selamat malam.
1: Bang Kendi.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
4: Makasih Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Nama Kari.
2: Siap.
4: Dan selamat malam bintang-bintang tamu nyawah malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
1: Oh, ke Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
4: Bang Sarwana agak kareba dan.
1: Oh, baji-baji, madece.
2: Pasti loh. Ya, Om sana.
4: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
1: Okay.
4: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karing taruhan ini.
1: Oke, ditunggu ya.
4: Makasih, Pak.
2: Siap-siap. Pak Kendi, silakan
1: dijawab ya, langsung nanti. Sabar.
4: Bang Benjo di Manado.
2: Okay.
4: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI Indonesia.
1: Siap.
4: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andik Nur Samsu.
1: Andik Nur Samsu ya.
2: Bang Kendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Toli-Toli kita kemana tuh?
2: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benjo.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Karya anak bangsa. Apa
1: siap
5: kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
1: Baik,
2: Bang. Ayo silakan Bung Benjo
1: dengan 4
2: bintang tamu malam ini.
5: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Steven, terus ada Audrey ya.
1: Betul. Keren loh.
5: Kita langsung ke empat personil
2: ini. Silakan

0: Amin.
1: Satu pertanyaan dijawab ya.
0: Iya.
1: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Oke, siap. Benny.
1: Oke, kita menyapa yang lagi tugas ya, di Kota Manado. Ada silakan, Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli-Toli, Agel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
2: Siap.
1: Ada Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke.
1: Ada Ibu Farida di Makassar.
2: Siap.
1: Itu aja, makasih, selamat malam.
0: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
0: Sorong. Ada Bidan Louis.
3: Wah, itu sudah.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Bidan Louis.
0: Bidan Louis, selamat malam.
2: Belum, jam 10.
3: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
2: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
3: Soalnya aku udah Ibu Bidan sudah 3 minggu gak masuk-masuk.
2: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipake.
3: Benyamin, pencet yang tengah, gue gak berlepas-lepas.
0: Iya.
2: Silakan.
0: Silakan.
3: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
0: Ya, silakan.
2: Iya, silakan Bidan Louis.
3: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau fatal, itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
2: Oke.
3: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
2: Teknik sekali pertanyaannya.
3: Terus album yang keberapa dan dari sekian albumnya itu, tolong dinyanyikan satu lagu.
2: Satu album.
0: Mama, okay, itu sudah.
2: Oke.
3: Itu sudah. Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
2: Oke.
3: Hari Kamis karena ini libur.
2: Iya.
3: Siap. Kemudian Perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
2: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
0: Makasih Bidan Louis.
2: Bidan Louis.
3: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
2: Oh, baik. Terima kasih.
0: Makasih,
3: Kak.
0: Makasih,
3: Bidan Louis. Suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
2: Iya. Terima kasih.
0: Siap.
2: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
4: Sorong Hasan.
5: Selamat malam, Bang Yudin. Baik.
0: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
5: Apa kabar, Masya Allah.
0: Alhamdulillah.
5: Yuk, di ruang rindu berjaringan nasional.
2: Betul, silakan langsung.
0: Ya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
5: Ini bintang tamunya, Masya Allah. Keren.
2: Iya.
5: Sarwana,
2: woi. Sarwana yang paling
0: kids
4: kayaknya. Ini orang Makassar kan ya?
0: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
5: Ini saya paling dekat ini, Bang.
2: Ya.
5: Terus untuk Pak Irma Jun nih.
0: Ya.
5: Silah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
0: Iya, boleh.
2: Oke.
5: Okay. Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini. Kangen lagu Pasir Putih.
0: Oh. Wih, mantap Bang Hasan Udin loh.
2: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi,
5: saya
2: Pak Hasan?
5: Irma Jun ini luar biasa.
0: Betul, Bang.
5: Terima kasih,
0: Bang.
2: Oke. Okay.
5: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses ya.
2: Siap.
5: Buat tamu semua dah.
0: Ya.
5: Buat ini Mas Jun.
0: Mantap.
5: Berkarya terus. Exister berarti kamu.
0: Siap.
5: Oke, pertanyaan itu aja masih kangen.
0: Oke, Bang Hasan.
5: Berikutnya.
2: Oke.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
0: Ayu. Halo Ayu.
6: Halo,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siap, silakan Ayu.
0: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
6: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
0: Iya, betul.
6: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
0: Oke.
6: Kita deh lebih ke Sarwana.
2: Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya nggak sih? Silakan.
4: Orang Makassar tuh di mana-mana soalnya.
6: Ada dari Maluku juga kayaknya.
0: Iya, ada. Ada di Nona.
6: Ya? Ya? Yang main-main di Maluku kan? Kapan di Pulau Seram?
0: Di Pulau Seram? Oh, kalau kalau kita pun apa itu di YP ya?
6: Masohi,
0: kota Masohi Maluku. Masohi. Oh, pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
6: Pantai
0: Kuakua. Kuakua iyo isu lama dari sana.
6: Iya, sebenarnya saya mau bertanya apa namanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya kolab sama siapa gitu ya?
2: Oke.
6: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sampai timur Indonesia malu ketinggalan.
0: Iya, gitu. Iya Nona, Uplira Nortarita.
2: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
0: Uplira Nortarita. Nortarita maksudnya.
2: Nortarita, iya tahu.
6: Salam ya buat Pak Minicu, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy. Ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
4: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
2: Dari kecil ya.
4: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi. Mungkin dari tetangga kan.
0: Bisa gitu.
4: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
2: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
4: Sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
0: Eranya beda.
4: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
0: Teknologi sekarang kan canggih.
4: Jadi alhamdulillah ya lumayan. Mereka suaranya lumayan.
2: Bang Benny Joe di Manado. Ini nanya buat semuanya ya. Maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
0: yang sudah dihasilkan mulai dari
2: Irma Jun.
0: Saking banyaknya ya.
2: Aku gak apa-apa. Album gak apa-apa. Ya around 10 lebih kayaknya ya.
0: Ya adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
6: Single lebih banyak sih sebenarnya.
4: Hitsnya aja Irma. Hitsnya aja.
0: Kristal cinta datanglah. Pasir putih.
6: Akan berubah.
0: My God banyak ya.
6: Kisah cinta.
0: Loh harus konser tunggal.
4: Datanglah. Datanglah.
2: Ya. Oke.
4: Okay. Cinta. Stephen Junnya juga dong.
6: Oh iya.
0: Kalau Stephen Jun kita
6: bagi
0: yang
6: dua
0: ya itu.
6: Kalian sama Terima Kasih Jiwa.
0: Jawabannya lebih dari 10.
4: Lebih udah lebih banyak.
2: Dari 10. Iya.
6: Single lebih banyak sih.
2: Single lebih banyak.
0: Oke. Stephen?
7: Kalau aku di Suwarna sih udah 5 album.
0: 5 album ya Stephen ya.
7: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Mengapa terpilih terus waktu kan menjawab
4: apa
0: rindu ini 50 tahun ini, ya
7: terus sinaran
0: benar-benar itu ya itu banyak juga
2: haruskah enggak juga sih
4: ya harus
2: ya kan bukan itu haruskah aku yang itu
0: wow
2: haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya
0: iya masih ada
4: sinaran juga loh
0: sinaran enggak apa-apa sama rumpis
2: judulnya bukan haruskah loh
0: masih ada
2: oke Kak Audrey.
8: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
2: Iya.
8: Ya itu sih ya. Gak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya, banyak bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
2: Betul.
0: Ya, kompilasi juga.
2: Kalau abang satu ini ya, yang banyak
4: lebih,
2: fansnya
4: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
2: Iya. Tapi punya solo album kan. Saat kau.
4: Iya.
0: Masih ditahu loh.
2: Iya dong.
4: Terus Amarani juga ada.
2: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
4: Iya, 70-an. Ya. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
2: Iya, benar.
4: Ada terlihat ada soalnya
2: sempat.
0: Sama Julius
4: Julia.
2: Julia. Oh iya. Kan? Ada sama lupa. Sama Bendy juga kan ya?
4: Bendy beda lagi pokoknya. Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan, ada sendiri kan? Juga.
2: Oh iya iya ya. Ustad sih ya.
4: Produktif kali.
2: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
0: Rahasia
8: dari mana itu?
2: Dibalik.
0: Nah, dari sekarang ya. Bangsar dulu.
4: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
2: Kebanyakan diasuh ya.
4: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
0: Kena
4: GERD. Jadi itu satu. Terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
2: Oke.
4: Karena di samping dia. Di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
2: Wow.
8: Kita ABK. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
2: Cara
0: menjaga
8: ya. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
0: Kan,
8: jadi
0: mau ya.
8: Every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
0: Setuju kalau itu
8: gitu.
0: Ya. Setuju.
8: Ya itu aja.
0: Siap.
2: Oke.
0: Okay. Koko Steven.
7: Ya, sama sih latihannya.
8: Idem ya.
7: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
8: Iya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kaita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
0: Makanya.
8: Iya.
0: Sama kayak vokal Coach Divan Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi
2: berkembang. Iya. Di mana?
0: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
8: Farabi yang aku mau masukkan ya.
2: Kak Irma.
9: Mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
8: Iya.
9: Gitu. Jadi memang harus latihan terus juga.
8: Betul.
9: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
7: ikutin juga.
9: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
0: Harus ikutin tren apa sekarang?
8: Iya, benar. Baru
9: sebenarnya juga bermunculan.
4: Betul.
8: Iya.
9: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
0: Ini bagus nih.
9: Iya. Kita juga latihan
4: kesini. Itu pilihan.
8: Tapi teknik baru. Tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belt itu kan udah ada, iya kan?
0: Jangan dulu nggak ada.
9: Punya ininya, istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
8: Iya, benar. Iya. Iya. Jadi, tadi mau ngomong apa?
4: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi, tidur pun dia nyanyi.
8: Nigo sama Bobo.
2: Oke.
4: Gak salah, suaranya bagus kan?
2: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
8: Oh, oke.
2: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.
4: Ya, kita dengerin lagi ya. Seru banget.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cengono masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pari-Pari ya.
1: Pari-Pari ada? Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: radio Pare. Pare ada, oh, lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare
0: kan
1: di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Kaimana.
3: Wis. Gembira dia.
0: Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya nggak sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Sarwana. Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi, ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Ada kalian empat orang bintang tamu.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya, pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Suka duka.
4: Semuanya ya.
0: Siap.
4: Tanya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rindu memori lewat lagu.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Iya.
5: Dengan siapa Stephen?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat
0: selalu. Jun. Tadi disebut yang disebutin Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang di diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol.
0: Oke, siap, ya? Ditunggu ya.
5: Orangan karang itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: calon-calonnya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ini ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak, jangan aja. Banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian. Siap.
5: Dengan Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama. Salam sehat juga.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh
1: Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Salam kembali Ismail, Mbak
0: siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha, ada mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Amin, terima kasih banyak.
1: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita. Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Steven.
1: Steven.
0: Kok Steven sama Audrey.
1: Steven. Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Iya, Audrey sama Steven.
6: Atau kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata ya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alirasa, beta rasa sama.
1: Oh, kok bisa bahasa Ambon?
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Ambon. Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
2: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul.
6: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, sekali. Jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini. Pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau diperform, itu orang banyak yang tahu lagu-laguku. Tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya. Itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah enggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Gitu. Dari Teteh. Keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke. Okay.
6: Kalaupun enggak apa-apa
0: gitu. Oke, okay, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teteh.
1: Nanti dijawab ya, Teteh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
1: Silakan, Pak.
0: Silakan, Teteh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya, Jember, terus?
6: Ya. Terus ada kakak Manu di Pro 1 RRI Sabili. Juga ada kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih,
1: Teteh. Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya. Hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Bangle. Wow. Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh iya, tahu iya lagi.
5: Di tanah Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bangle.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
2: Mbak Ita punya
1: yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: Steven, ada Steven,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah, itu.
1: Siapa mereka?
5: Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah
1: Tidung. Siap. Nah, siap, Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke.
5: Okay. Tenar di utara gitu.
0: Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja. Wow.
1: Itu kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang.
1: Bang Leman selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
7: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini.
0: Baju putih, baju hitam.
1: Itu baju hitam. Ceweknya
7: juga baju hitam juga.
0: Kelihatan ya. Kan ada TV-nya.
7: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, oh, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
7: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
7: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
7: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung itu? Satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
1: Siapa ya?
7: Diulang.
1: Bang Leman.
7: Kaki halo juga, selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
7: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Oke.
7: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
7: Utama agenda di Bondowoso.
1: Oke.
7: Terima kasih Pak Ketua.
0: Siap.
1: Siap.
7: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati, selamat malam Bu Merpati.
1: Bu Merpati.
0: Halo.
8: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
8: Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
8: Ibu kita iya.
0: Lama banget. Lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya boleh.
0: Iya.
1: Monggo Ibu.
8: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
8: Bisa aja buat semua yang cantik.
0: Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
8: Belum. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keselak aku.
0: Oke, Bu Merpati.
8: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan ramai. Betul.
8: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
1: Iya.
0: Bisa
1: Merpati silakan ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
8: Iya, ini dia sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua apa kualitasnya. Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma.
8: Mbak Irma itu aku kan ngerti zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
1: Yana Julio,
0: sama Yana Julio.
1: Hedi Yunus, Bu Merpati.
0: Hedi Yunus, bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
8: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
8: Aku lagi ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas
8: Koko,
1: Yudi.
2: Mas Steven.
8: Mas Yudi.
1: Yudi.
8: Koko. No, Koko. Gini, Steven. Dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Wiki, tolong bikin konser.
0: Tolong diaktifin.
8: Ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Oh, dibikinin konser sama Mas Dwi.
1: Siap. Siap. Iyo, mantap ini.
8: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
8: Pengucapan syukur. Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
8: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap,
8: aja.
0: Merpati.
8: Salam sukses semua.
0: Oke. Okay.
1: Siap, Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Aduh, mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
9: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
9: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
9: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: Oh, September.
9: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
9: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Oke,
0: okay, siap.
9: Di mana saja berada.
1: Amin.
9: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
9: Siap. RRI ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
9: Ya, yang itu saja yang saya cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
9: Barusan siapa ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
9: Bu Merpati, salam kenal.
0: Oke. Okay.
9: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap. Ya.
9: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember. Lalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
9: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
9: Okay.
1: Ya.
0: Terima kasih ya.
9: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
9: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan. Dianalisis berempat ini.
10: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya. Karena kita di sini punya satu misi, satu.
0: Oke.
10: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jeng
1: Irma sopran ya, Irma ya.
11: Alto ke sopran.
1: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
11: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
1: Alto iya ya.
11: Iya, iya mezzo sopran.
1: Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
12: Aku pet. Apa ya, kok
11: tenor.
12: Dia kuncinya. Tenor. Aku tenor.
1: Tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Louis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih ini tadi ditanyain.
11: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku gak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
11: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
12: Aku ada loh di situ.
1: Kenapa? Seru banget. Seru banget bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
11: Kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
11: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Boleh siapa aja.
12: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, apa-apa.
11: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
11: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wey! Oh, dingin banget.
11: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Beneran ya? Bener ya?
13: Oke, okay. Iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Mantap, asik. Oke.
13: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
14: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Miss Houston.
0: Cita-cita
14: aku dari
0: ya. Okay.
14: Memang gak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Wih.
13: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu loh.
14: Kalau untuk Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau koko aja.
2: Jadi dimusuhin.
1: Koko kan beli.
2: Aku sih gak begitu
1: kan, udah dua duetnya loh. Udah
13: ya, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven.
10: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
2: David Foster.
1: Wah, David Foster bener lah. Foster ya. Cuma keren banget itu
10: ya. Kalau yang lokal ya, aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
13: Takut juga.
1: Takut dimusuhin.
13: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
2: Ini oh, kamu deh ya?
1: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
0: dong. Bikin lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan
1: siap.
0: Februari.
1: Siap.
2: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Maher Zain tuh.
1: Maher Zain.
0: Iya. Bukan Zem.
2: Maher Zain. Ya.
1: Maher Zain. Kok Zem? Soalnya bilangnya Zem loh. Maher Zain.
2: Iya.
1: Iya. Tapi ngomongnya Zem.
13: Akrab. Terus sebutin lagi Maher
2: Zem.
1: Bener.
2: Maher Zem.
13: Bener. Maher Zem.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya mas?
2: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
13: Kenapa gue ini putus?
1: Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
2: Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
2: Minum.
1: Oh, suka duka. Iya, suka duka.
0: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
0: Ya.
13: Suka duka nyanyi apa karena kita harus
1: sebagian
0: berkarir.
13: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
2: Dosa loh gue.
13: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
13: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
2: Ini dukanya dulu apa?
13: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
0: Oke, dukanya.
13: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, iya. Audrey?
13: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
13: Aduh, memang enggak.
1: Tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
13: Iya,
1: itu gak enak banget kalau suara udah hilang.
2: Ada tekniknya itu Mbak Ita.
0: Gimana?
2: Penonton hilang.
1: Apa?
13: Ini kalau kayak gitu saya lupa lirik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
13: Kayak penonton itu.
1: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
13: Kalau sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Kasih dulu ya.
0: Iya. Yeah. Still a friend of mine.
13: Java Jazz ya.
1: Keren.
13: Java Jazz ya. Banyak sih.
0: Sukanya banyak ya.
2: Aku.
0: Iya dong.
2: Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong Sar, semua orang juga suka.
2: Sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Terus
2: dikenal orang,
1: orang baru
2: lagi ya.
1: Tuh
2: dukanya, kalau dukanya nggak ada kerja itu berduka itu, kok nggak ada kerja.
1: ada kerjaan tuh berduka bener mas.
15: Aduh gak bisa okay,
0: okay,
15: behave
0: okay.
15: Ya
2: bener kan? Baik saya
0: bener. Gak bisa behave
1: bener banget.
15: Aduh gak bisa behave saya.
0: Ya.
1: Oke, Koko.
0: Koko.
15: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi, iya. Ya.
1: Koko ini paling rapi loh, benar.
10: Biasanya aku pernah sebagai grup ya, Wak. Ngerasain yang dirasain sama
15: Audrey.
0: Iya.
10: Itu kita
1: suara ilang.
10: Lagi mau kompetisi.
0: Oke.
10: Filipina.
0: Betul.
10: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena iya, kena radang tenggorokan ya. Itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Oh saling menular.
15: Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh kalau buat lomba itu biasanya pita suara terus. Itu dia manja biasanya. Ya, iya biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku nyendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya
1: setuju banget.
15: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
10: Bang. Latihan di orkestranya.
15: Tapi itu memang
1: terus gimana?
10: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya.
1: Iya, kan benar. Padahal tiga cewek. Tiga cewek enggak ada suara. Akhirnya
10: buat suara. Aduh, boleh di hari itu.
15: Oh my god.
10: Dan waktu rehearsal jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: pasti stres loh ya.
15: Stres banget.
2: Itu betul deh hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan. Terus dikasih waktu jadi apa namanya? Kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh. Jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari enggak.
10: Terus dilepas. Jadi mereka nyanyi. Terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat.
2: Peserta yang lain pada keder gitu.
1: Akhirnya hasilnya.
15: Wow. Keren.
1: Gila.
15: Ya benar
0: ya, ya, ya,
15: ya, ya. Pikiran kan bisa
1: pikiran sama langsung kita ikut ke suara ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma suka-duka.
14: Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
15: Dengan
0: okay.
15: Itu dan tiba-tiba aku ada gigi lagi. Aku ada gigi.
1: Termasuk lagi. The vocal legacy ini. Ada.
10: Itu dukanya kita.
15: Iya.
1: pas banget ya.
14: Suka ini kan kalau kesadaran tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan nah, gitu ya.
14: Suka agak nggak bisa kerem gitu intinya gitu
0: loh. Oh, oke.
14: Okay. Nah, itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
10: suka di belakang layar.
14: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
14: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
14: Jadi tetap ada di depan layar. Ini kan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap.
2: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, yeah, the vocal legacy.
15: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
2: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
15: Lo kata kita, aku sih yes.
2: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu?
15: Mas Anang sama kamu?
2: Ada ceritanya.
1: Apa?
0: Ya udah.
2: Jawab dulu itu.
1: Iya kenapa bisa namanya The Vocal Legacy itu? Itu ide siapa?
14: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
14: Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
14: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang ya, karena eranya kita kan sudah
1: 80-an. Aku masih muda, gak mau terima.
14: Caranya kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan
14: kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy.
0: Siap kalau begitu.
1: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, Sar, gitu ya. Katanya.
1: Masih ingat enggak? Masih ingat enggak?
2: Masih lupa.
0: Oke. Ya ya ya ya ya ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Iya. Dari tadi kita udah kita ngobrol lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini adalah lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: kita dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke.
1: Okay. Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan. Oh, ya.
1: Kalau bisa jawab selanjutnya akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja kalau
0: lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya, Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap enggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah. Udah dua kali salah ya.
1: Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
1: Bukan. Musika.
0: Bukan. Udah ya. Udah. Empat dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Oke, pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ayo mampus gue.
1: Ya Allah.
3: Tunggu apa ya?
1: Wes bener-bener ini dimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey. Lupa. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Boleh AI enggak?
0: Ya udah. Lupakan.
1: Lupakan. Lupakan. Iya, lupakan ya kan. Ya lupa lah.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
1: Lupakan saja. Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Iya lupakan. Ya,
2: lupa.
0: Oke, okay, Irma Jun lagi ya,
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Gregela. Oh, dia. Ya kalau itu pencipta lagu dia.
0: Enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Mede. Salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Kalau enggak
0: salah. Ayo. Ya, penciptanya siapa? Rusdi Bahaluan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Pokoknya ya, Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
1: Kenal
0: ya.
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Ubin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya. Tapi ingat, Yudi dan kita tuh.
1: Kok Stephen juga langsung.
2: Mas Yudi ya, Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi,
0: bukan.
3: Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya.
2: Album pertama ya.
0: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Coba-coba ini apa nama? Syairnya dia depan.
0: Iya, enggak bisa lah syairnya.
2: Kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Lumayan enggak populer sih, enggak.
2: Enggak ya. Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Kan. Wes, enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Kayaknya hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Gitu. Ya ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma senyum ya.
2: Itu kerjaan Mas
1: Yuna. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada okay. Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
1: Oh, halo
0: Cika. Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Ciguria, selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
4: Masih dong. Masuk cantik, Ita Purnama Sari.
1: Iya Ciguria.
4: Apa yang aku nyanyi selalu yang ku ingatkan cintaku padamu.
5: Iya kakak sama loh, saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh tahu aja.
4: Irmaju, siapa lagi nih?
1: Irmaju, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Iya, itu tantenya.
4: Lu tante ya, aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip, sama. Audi,
4: mau tanya Audi, Audi ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, ya itu memang.
5: Ini memang saya vokalisnya. Di Maulukos ya.
1: Oh, vokalisnya Maulukos, Ciguria.
4: Boleh. Misalnya, jadi saya pernah suka dengar. Apa saya ini populer banget nih sama Pak Audi nih.
0: Terus, Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
4: Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT. Nah,
4: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja.
0: Oh, lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Oh, jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap.
4: Pokoknya Audrey, pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, sama Irma juga.
5: Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Oh. Sekali-sekali siang. Kasih pemasukan aja
1: masih. Acaranya malam Ciguria.
4: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Ciguria ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Ciguria.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Mbak Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shori dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, saya selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya.
1: Ada Ica.
0: Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: dari. Mau sama siapa ini? Mau dari berempat. Nanya.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai asem kan kecu?
0: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah pernah pakai asem kan kecu?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengeran.
0: Hilang Ica suaranya.
5: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, okay, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
0: Oh, iya, iya, iya, makanya
1: nah,
0: ditunggu.
1: Di sini kan gede kelihatannya. Oke, oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal, kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Ku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana nih itu bilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sing, gak usah nanya. Soalnya tadi semuanya sudah ditanyain tadi, dari awal Ica menitur soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
0: Terima kasih.
6: Pak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Amin. Terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Setengah sebelas.
0: Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari.
0: Selamat malam, Mas Ari.
7: Selamat malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Kita nunggu undangan.
8: Aku 4 bulan yang lalu.
1: Ke Samarinda ya. Oh, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Iya, silakan.
0: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
8: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
8: Ya enggak usah juga giling.
1: Lagu apa ya?
8: Enggak ah.
2: Lagu timur.
8: Ini aja deh. Apa ya?
1: Hey.
8: Oh gini.

0: with you. Sometimes I love ya, sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan nyanyi
1: di luar ya. Ada perasaan merasa dikenal orang gitu.
0: Kayak gitu sih. Pertanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Ya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian nyanyi
1: orang tahu. Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap. Loh. Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang. Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kokoh. Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu baru maksudnya
0: itu. Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Masa sore kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomongin. Dia emang Surabaya biasanya kan.
1: Jadi
0: tadi aja di mobil gini. Iya kayak gitu. Terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibuka ini. Malam bisa gak sih dia ngomong berdua?
3: Temen gue
0: merejam. Bener loh. Skipnya kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin. Dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13-55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ garis bawah ya. Vocal, vocalnya pakai bahasa Inggris, underscore lagi, legacy. Underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Semua di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Jadi
2: wajib lagu-lagu. Pilihannya
1: era-nya
2: dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Jadi seru ini Mas bakal seru
2: benar. Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis. Dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z.
0: Oh,
2: nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Biak kembali mengudara di sepanjang hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026, menyelenggarakan program-program acara siaran Radio Republik Indonesia. Dari Jalan Majapahit, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan tetap berdeka.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Biak pagi ini. Biak arwo ini.

Terima kasih Anda bersama kami di pagi hari ini di ketinggian frekuensi 96,1 MHz Program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Selamat pagi Arwo. Kita jumpa di edisi Kamis 27 Agustus 2026. Berbagai program acara siar Pol 1 RRI Biak kami hadirkan menemani Anda di sepanjang hari ini. Dari pagi ini pendengar, kita awali dengan kesejukan pagi ini dan juga sebagai rasa syukur kita kepada Sang Pencipta Khalik Langit dan Bumi, di mana kita boleh menikmati udara yang segar di pagi hari ini dengan kesejukan dan juga kedamaian. Ya, baik pendengar, dari Pro 1 RRI Biak kami yang bertugas, saya Mary Mai dan juga rekan teknik ada Bung Muhammad Adam yang akan menemani pendengaran Anda semua di pagi hari ini dengan rangkaian hiburan, informasi dan juga inspirasi untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Kami hadirkan jumpa kita di awal pagi ini dengan religi lagu-lagu Hindu. Selamat pagi dan salam untuk Anda.

0: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

dan saya dapat berdamai dengan orang lain dengan tulus jika kita telah lebih dahulu berdamai dengan diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seringkali kita tidak dapat memaafkan orang lain karena kita tidak dapat menerima keberadaan

0: keberadaan diri kita sendiri. Kita tidak dapat menerima keberadaan orang lain yang hendak berkorelasi dengan kita. Kita melihat orang lain sebagai musuh, sebagai saingan, sebagai orang yang telah menyebabkan kita gagal dan memandang dunia di sekitar kita dengan kacamata negatif. Ironisnya, keadaan ini berlangsung selama bertahun-tahun. Menyimpan dendam akan kehilangan banyak sahabat dan menambah musuh. Lihatlah masa lalu sebagai bagian penting untuk membentuk kita hari ini. Saat kita mampu menerima diri dan berdamai dengan diri sendiri, maka kita akan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan sesama.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Banyak persoalan di dunia ini dapat diselesaikan dengan cepat jika ada orang yang bersedia memulai mengambil tindakan pertama. Saya, Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, persoalan-persoalan kecil dan sederhana seringkali berkembang menjadi persoalan besar dan kompleks karena tidak ada orang yang berinisiatif. Kebanyakan orang lebih suka menunggu orang lain bertindak sebelum dirinya bertindak. Pendengar, kadang-kadang inisiatif yang dilakukan seseorang tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Namun, bagaimanapun, seseorang yang bertindak lebih dahulu atau seorang inisiator adalah seorang yang lebih hebat dibandingkan dengan orang yang tidak berbuat apa-apa. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya lebih dahulu menyampaikan permohonan maaf jika mungkin terjadi kesalahpahaman dalam berinisiatif.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Biak pagi ini. Biak arwo ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ciawi, Arwo, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda mendengarkan Pro 1 RRI Biak di pagi hari ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Lagu-lagu Hindu sudah kami hantarkan ke ruang dengan Anda pendengar. Dan saat sekarang sudah pukul 5 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, tepat pukul 6 kita akan ikuti bersama penyampaian berita-berita aktual seputar Biak yang kami rangkum dalam buletin pagi berita daerah Biak ya. Ya, pendengar, selamat pagi. Saya Mary Mai kembali menemani pagi Anda di hari ini 27 Agustus, Kamis 27 Agustus 2026 dengan rangkaian hiburan dan juga informasi serta inspirasi untuk Anda. Ya, pendengar, menantikan waktu disampaikannya buletin berita daerah Biak, kami hadirkan lagu-lagu hiburan. Hingga pukul 6 kita ikuti penyampaian buletin berita daerah Biak.

Ya, baik pendengar, sudah pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan jelang bersama disampaikannya Buletin Berita Daerah Biak.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, biak menyampaikan buletin pagi edisi Kamis 27 Agustus 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya, ratusan pencari kerja di Biak Numfor antusias ikuti job fair sebanyak 21 perusahaan turut berpartisipasi. Institut Cinta Tanah Air, INCITA Biak Numfor melaksanakan pengenalan kampus, kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2026-2027. Pendengar, mengakhiri buletin, kami juga siapkan wawancara. Itulah topik utama buletin kali ini, dan buletin selengkapnya disampaikan oleh saya, Mary Mai.

0: Kita awali berita pertama, ratusan pencari kerja di Biak Numfor antusias ikuti job fair sebanyak 21 perusahaan turut berpartisipasi. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Bursa Kerja atau Job Fair Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan perdana ini bersumber dari Program Penempatan Tenaga Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Dana Otonomi Khusus tahun 2026 berlangsung selama satu hari diikuti oleh 21 perusahaan dari total 58 perusahaan yang beroperasi di wilayah Biak Numfor. Sebanyak 215 pencari kerja hadir, meningkat dari target awal 150 orang. Sebesar 90% peserta adalah orang asli Papua. Tersedia 67 lowongan kerja dari beragam sektor, dari BUMN, perbankan, perusahaan daerah, serta sektor jasa. Kegiatan ini diselenggarakan dengan sasaran utama, yaitu memberikan informasi kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat Biak Numfor, menekan angka pengangguran, dan menjadi jembatan penghubung antara pencari kerja dan dunia usaha dan dunia industri. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manstrembra menyampaikan, tingginya angka pencari kerja di Biak menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyebut, kegiatan ini belum menjawab seluruh kebutuhan, namun menjadi langkah awal yang penting.
2: Dari komunikasi koordinasi yang kita lakukan, itulah kita menyusun sebuah program bersama-sama dengan kepala teknis dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Kita luncurkan satu program hari ini, itu Job Fair 2026 Bursa Kerja untuk anak-anak kita ini yang bersumber dari dana otsus. Kami memberikan apresiasi untuk 21 perusahaan yang sudah berpartisipasi juga ikut berkontribusi untuk pelaksanaan job fair tahun 2026. Dari catatan kita, ada di Biak ini ada kurang lebih sekitar 56 perusahaan. Ya. Sehingga setelah kegiatan ini, kami akan lihat momen yang baik. Kami sama-sama dengan DPR atau apakah nanti DPR, sepertinya nanti DPR akan lebih dulu mengini inisiasi untuk melakukan pertemuan dengan 58 perusahaan yang ada di Biak ini untuk sama-sama bisa mendorong program yang sama. Artinya program untuk membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak kita yang sedang membutuhkan pekerjaan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor, Johnny Domeng, menyebut kegiatan ini perdana dan sebagai sejarah baru di Biak Numfor yang menjembatani antara pemberi dan pencari
3: dengan
1: kerja.
3: Dengan kegiatan job fair ini mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja, yang pertama. Yang kedua, dengan adanya job fair ini menunjukkan bahwa pencaker ini setidaknya tahu bagaimana yang namanya dunia kerja. Ini juga mempersiapkan mereka ke depan apabila kegiatan job fair ini belum ada yang atau dengan keterbatasan jumlah yang diterima, mereka sudah punya gambaran bagaimana untuk bergumul mendapat pekerjaan.
1: Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, jumlah pencari kerja terdaftar melalui aplikasi Siap Kerja tahun 2026 mencapai 506 orang, sementara angka pengangguran secara statistik diperkirakan berkisar 3.000 sampai 4.000 orang, dengan lulusan SMA sebagai kelompok terbesar. Pemerintah Biak Numfor berkomitmen untuk terus menyempurnakan program ini, memperluas partisipasi perusahaan, serta membuka peluang kerja yang lebih luas guna menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Pendengar, Institut Cinta Tanah Air, INCITA Biak Numfor melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2026-2027. Tri Rian melaporkan.
4: Institut Cinta Tanah Air INCITA Biak Numfor melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2026-2027. Kegiatan tersebut diikuti 78 mahasiswa baru dari 3 program studi, yakni program studi hukum, pendidikan bahasa Inggris, dan manajemen pendidikan mulai Rabu 26 Agustus 2026. Rektor INCITA Biak, Muslim Labubun mengatakan, PKKMB tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi momentum bagi mahasiswa baru untuk mengenal jati diri, lingkungan kampus, serta memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.
5: Pergaya manusianya, kemudian lingkungan, sehingga kita berharap melalui PKMB ini tidak sekedar hanya seremonial, tetapi ini merupakan salah satu ujung tombak dalam memahami institusi di mana mereka akan berkuliah, khususnya di Institut Tanah Air. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pemahaman dengan semua materi-materi yang terkait dengan PKMB ini adalah salah satu mengenalkan mereka dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. dalam kehidupan kampus. Pertama dengan pilar-pilar Pancasila, kemudian NKRI, kemudian 45, itu menanamkan mereka untuk tidak sekedar mereka mengenal Pancasila dari sisi kontekstual, tetapi harus mengimplementasikan.
4: Ia berharap melalui kegiatan ini, mahasiswa baru mampu mencintai tanah air, menghargai perbedaan pendapat, mencintai sesama, serta memiliki semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri di tengah perkembangan era digital. Sementara itu, Ketua Panitia PKKMB Incita Biak Roma Firman menyebutkan, pelaksanaan PKKMB ini akan digelar selama 2 hari. Pada hari pertama, kegiatan difokuskan pada pengenalan kampus dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan materi mengenai sistem pendidikan tinggi serta pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
6: Kemudian untuk durasi dari lamanya PKKMB ini di Incita sendiri terdiri dari 2 hari untuk kegiatan PKKMB. Untuk hari pertama memang kita fokuskan khusus untuk materi pengenalan kampus karena hal ini merupakan perintah langsung dari peraturan dari pendidikan tinggi, di mana ada beberapa materi yang kita ingin sampaikan, termasuk yang pertama yaitu tentang pengenalan-pengenalan kampus dari kehidupan berbangsa, bernegara. Itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Rektor Incita yaitu Dr. Muslim Ngobubun. Kemudian yang berikutnya ada materi tentang sistem pendidikan tinggi. Ada beberapa materi termasuk yang paling penting adalah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di dalam perguruan tinggi. Ini merupakan hal-hal yang penting untuk disampaikan.
4: Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan hingga selesai dan memahami materi yang diberikan oleh para pemateri.
0: Pendengar, asap tebal akibat karhutla menyelimuti wilayah Biak sehingga warga mengantri untuk membeli masker sebagai upaya melindungi diri dari dampak asap. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Terpantau kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti wilayah perkotaan Kabupaten Biak Numfor hingga Rabu 26 Agustus 2026. Kondisi udara yang semakin memburuk memicu antusiasme warga yang berbondong-bondong mendatangi toko-toko dan apotik untuk membeli masker guna melindungi diri dari dampak asap. Di beberapa pusat perbelanjaan dan apotik di Kota Biak, terlihat warga berdatangan untuk membeli masker medis. Bahkan di beberapa tempat, stok masker mulai menipis, bahkan habis terjual. Musidin, salah satu warga Biak, mengatakan sudah ke beberapa apotik untuk membeli masker, tapi stoknya habis. Namun cemas karena asap kabut yang semakin banyak sehingga membuat kualitas udara jadi buruk, maka harus menggunakan masker.
7: Ya, saya sempat beli masker di apotik 1 dus. Ya, sekitar 40 ribu harganya untuk antisipasi saja. Karena sekarang lagi musim kabut asap, jadi kita keluar rumah harus pakai masker untuk mencegah gangguan kesehatan dengan dampak asap ini. Ya, untuk pemerintah mungkin bisa di lebih banyak lagi program bagi masker untuk masyarakat, karena kita kan tidak semua masyarakat punya uang untuk beli, karena itu kan belinya langsung 1 pak kalau bisa, supaya bertahan untuk 2 minggu kah di rumah gitu. Mengantisipasi gangguan pernapasan kesehatan akibat kabut asap dengan kebakaran hutan yang belakangan ini masih ada beberapa titik api yang ada di Biak, supaya kita bebas dari gangguan pernapasan ISPA gitu.
1: Warga lainnya yang terlihat mengantri di salah satu toko di Biak, Bella mengaku khawatir terutama bagi anak-anak dan lansia.
8: Kalau saya beli masker ini untuk sekeluarga sih kak, karena asapnya udah kerasa saat keluar rumah tuh udah tebel asap di mana-mana kak. Ya harapan saya semoga kejadian kebakaran lahan ini bisa segera teratasi agar asapnya hilang kak, karena kita khawatir juga mengganggu saluran pernapasan terutama bagi anak-anak dan lansia.
1: Sebelumnya pemerintah daerah telah mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan segala bentuk pembakaran lahan, mengingat cuaca yang sedang panas, kering, yang disertai angin. Langkah ini diambil untuk mencegah semakin meluasnya karhutla yang merugikan kesehatan, lingkungan, dan aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Upaya penanggulangan kebakaran terus dilakukan oleh tim gabungan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, BPBD Biak Numfor, bergerak bersama unsur Polres Biak Numfor, BRIMOB TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut Basarnas, serta para kepala distrik untuk melakukan pemadaman di beberapa titik kebakaran yang tersebar di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
0: Mendengar, ratusan umat muslim di Biak ramaikan Maulid Nabi 1448 Hijriah di Biak. Berikut laporannya disampaikan reporter Tri Rian.

0: Panitia Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor melaksanakan takbik akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW langsung di Masjid Agung Baitur Rahman Biak Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan ratusan umat muslim dan turut hadir Bupati Biak Numfor yang diwakili PLT Asisten 2 Sekda Biak Numfor Adam Umar, jajaran TNI Polri serta tamu undangan lainnya. Kegiatan itu PHB menghadirkan penceramah Ustadz Kolonel Sus Dr. Andes Haji Usman Abadi yang dalam tausiahnya menekankan pentingnya keteladanan dalam membangun generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak. Menurutnya keteladanan yang menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk calon pemimpin di negeri ini.
1: Untuk membentuk calon pemimpin negara baik dari paling tinggi sampai tingkat desa, yang dibutuhkan di era sekarang ini adalah keteladanan. Kita ini semua bisa lahir begini Pak karena keteladanan.
0: Sementara itu Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulis yang disampaikan PLT Asisten 2 Sekda Biak Numfor Adam Umar mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak sekedar rutinitas semata, tetapi harus menjadi momentum untuk merenungkan kembali perjalanan hidup akhlak mulia dan keteladanan Rasulullah SAW.
2: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar rutinitas atau seremoni keagamaan tahunan, tetapi lebih dari itu, momentum ini harus menjadi sarana untuk merenungkan kembali perjalanan hidup, akhlak mulia serta keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Sebelumnya Ketua PHB Biak Numfor Haji Andi Firman Majadi mengatakan pelaksanaan takbik akbar menjadi momentum bagi umat muslim di Biak Numfor sekaligus mempererat silaturahmi.
3: Alhamdulillah persiapan sudah dilaksanakan oleh PHB bersama dengan rekan tentunya dan hari ini kita berkumpul Biak sebagaimana yang kita bisa saksikan sudah persiapan sudah sangat bagus.
0: Kegiatan takbik akbar tersebut turut melibatkan BKMT Biak Numfor bersama Majelis Taklim Sekota Biak. Rangkaian kegiatan juga diberiakan penampilan grup kasida dari Masjid Angkasa sebagai bagian dari menyemarakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
5: Pendengar, mengakhiri buletin berita daerah Biak pagi hari ini, kami akhiri dengan wawancara. Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor himbau warga menggunakan masker mencegah terkena gangguan penyakit ISPA. Berikut wawancara Oki Pinantauan bersama Kepala Dinas Kesehatan Biak Numfor, Daud Duwiri.
6: Terima kasih. Apa yang dilakukan dari Dinas Kesehatan selama terjadinya karhutlah di Biak ini, apa saja yang sudah dilakukan, yang masih dilakukan dari Dinas Kesehatan?
7: Baik, terkait dengan kondisi Kabupaten Biak Numfor saat ini akibat kebakaran hutan, kami dari Dinas Kesehatan tetap melaksanakan tugas seperti biasa, mendukung tetap layanan kesehatan, dan yang jadi satu tindakan pencegahan dari kami adalah bagaimana untuk mengedukasi masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dengan banyak istirahat dan aktivitas di luar rumah untuk dikurangi, sambil jangan lupa untuk minum air putih yang sebanyak-banyaknya, artinya menjaga kondisi dengan minum air putih. Terus dari sisi penanganan medis terkait misalnya untuk pencegahan menggunakan masker, ini kami edukasi karena untuk pembagian masker memang hari ini yang tersedia di gudang farmasi Dinas Kesehatan adalah untuk tenaga kesehatan, dan stok ini hanya cukup untuk pelayanan kesehatan terutama yang digunakan oleh tenaga kesehatan 60 hari atau 2 bulan ke depan. Ada sekitar 15 ribu dos masker yang disiapkan di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor. Sedangkan untuk pembagian bagi masyarakat kami belum lakukan, bukan belum lakukan, karena kalau kami lakukan nanti akan menghambat dampak terhadap kesiapan stok untuk tenaga kesehatan. Sehingga kemarin dalam rapat koordinasi dengan Bapak Bupati Biak Numfor, kami usulkan ada penambahan sekitar 3.000 dos untuk antisipasi kejadian kebakaran hutan ini yang panjang. Jadi itu kami harus antisipasi. Tetapi untuk pelayanan seperti biasa, kami dari Dinas Kesehatan laksanakan dengan mengantisipasi hari ini kasus ISPA meningkat akibat kebakaran hutan. Nah, kami semalam telah koordinasi dan melalui tenaga surveillance puskesmas, sehari ini mereka telah melaporkan terjadi peningkatan kasus-kasus ISPA di puskesmas. Untuk itu harapan kami bagi masyarakat tetap menjaga kesehatan, tetap mengantisipasi aktivitas luar rumah, kayak apabila aktivitas luar rumah ya harus menggunakan masker sehingga menjaga kesehatan tubuh juga. Begitu Kakak Oki.
6: Pak Kades, yang tadi 3.000 itu maksudnya 3.000 dos itu gimana?
7: Tambahan 3.118 dos itu untuk kesiapan apabila perpanjangan kebakaran hutan berlanjut terus itu untuk masyarakat. Kami siapkan tambahan untuk sehingga bisa kami antisipasi untuk bagi ke masyarakat. Begitu. Khusus yang ada di Kota Biak. Karena kalau di seputaran misalnya Biak Barat, terus Biak Utara itu kondisi kebakaran hutan tidak terlalu ini. Tetapi daerah kota, dan mulai dari Biak Timur sampai Biak Puskesmas Yomdori di Biak Barat, terus daerah Korem ke daerah kota.
6: Pak Kadis, itu kalau dari Puskesmas bilang ada peningkatannya, kira-kira berapa ya?
7: Sampai hari ini, ya presentasinya memang belum kami presentasi. Hari ini baru kami ada, saya ada instruksikan untuk Kepala Bidang Pengendalian Penyakit untuk segera hitung di bidang surveillance, di program surveillance. Nanti kami akan laporkan presentasinya berapa. Tetapi dari jumlah kasus secara absolut, terjadi peningkatan kasus misalnya di Biak Kota. Dalam 3 hari sudah ada 41 kasus. Di Rich dalam 3 hari ada peningkatan jadi 23 kasus. Di Sumber Care juga ada 23 kasus. Di Puskesmas Bosnik ada peningkatan 40 kasus. Ini berarti akibat dampak ini sudah mulai terlihat. Ini nanti satu minggu kemudian kita akan lihat hasilnya. Jadi nanti dari tenaga surveillance Puskesmas mereka laporkan, kami akan update. Satu lagi, kami telah pada hari Senin kami telah melakukan kualitas pengukuran kualitas udara. Memang asap ini kami lakukan di SMA, beberapa titik lokasi di SMA Negeri 1, di Puskesmas Yedidori, di Puskesmas Rits, dan juga di depan Wapoga. Untuk dalam gedung memang asap, tetapi partikel debunya masih normal. Tetapi kalau di luar gedung itu asap, tapi partikel debunya sudah di atas lebih ambang batas normal. Jadi ini juga yang jadi kami antisipasi ketika masyarakat keluar rumah. Ini harus menggunakan masker sehingga mengurangi hirupan udara yang oksigen yang kotor, sehingga bisa menjaga kesehatan tubuh masyarakat.
6: Ya Pak Adis, jadi Dinas Kesehatan juga telah membagikan masker ya pada warga.
7: Jadi diketahui oleh masyarakat bahwa pada hari Senin kemarin itu telah dilakukan pembagian masker di dari Puskesmas Darfuar, dilakukan di Pasar Darfuar. Dari Puskesmas Biak Kota dilakukan pembagian masker di Pasar Impres dan Pasar Ikan. Dan juga kami dari Dinas Kesehatan telah melakukan standby tenaga kesehatan di kantor BPBD untuk tenaga damkar, yaitu dari Puskesmas Sumber Care dan juga dari PSC. PSC ini untuk mobile apabila ada tenaga damkar atau tenaga satgas lainnya mengalami gangguan kesehatan, langsung kami bisa tangani. Demikian.
6: Jadi nakesnya di posko itu bergantian ya?
7: Iya, bergantian, iya. Mereka ke BPBD.
6: Makasih.
7: Begitu. Baik, iya, makasih.
5: Demikian wawancara yang sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda pagi hari ini, sekaligus mengakhiri Buletin Berita Daerah Biak edisi pagi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas pagi ini, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Syawima Kasumasa.

0: Biak pagi ini. Biak arwo ini.
1: Selamat pagi Arwo, selamat pagi Syowi, selamat pagi buat pendengar setia Pro 1 RRI Biak di mana saja Anda berada dan memantau siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak di ketinggian frekuensi 96,1 MHz dan juga melalui RRI Digital. Ya, pendengar, saat sekarang sudah pukul 6:27 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi Anda yang mungkin sudah bersiap-siap untuk menuju ke tempat tugas. Ya, pagi hari ini seperti yang informasi yang telah kita dengarkan bersama dari warta berita daerah Biaka tadi, ya, di mana dianjurkan untuk menggunakan masker, ya. Ya, dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda saat ini di seputaran Jalan Majapahit dari pantauan kami pagi ini. Kondisi cuaca pagi ini masih berasap, diselimuti asap. Nah, untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4, ingat lampu kendaraan Anda selalu dinyalakan, ya, karena kabut asap ya saat ini ya lumayan cukup menghalangi jarak pandang kita. Ya, yang menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4, ya. Untuk Anda yang hendak menuju ke arah Biak Timur, ya, ini terlihat di sana kabut asap yang begitu tebal juga, ya. Ya, dan juga mungkin di daerah barat, utara dan selatan. Nah, untuk Anda yang hendak menuju ke Kabupaten Supiori, ya, jangan lupa semuanya untuk menggunakan

0: masker ya. Lampu kendaraan selalu dinyalakan dan harus terus waspada dan berhati-hati. Kurangi kecepatan dan juga harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Ya, selamat pagi Arwo Bodong semua di mana saja berada. Pagi hari ini kami akan sampaikan beberapa informasi di ruang dengar Anda. Ya, baik pendengar, saya akan sampaikan informasi. Pendengar setia, ada informasi penting ya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor ya. Seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, tahukah Anda sensus ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Dan pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan ya, mulai dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpul nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Nah, untuk itu, Bapak Mama, Saudara Dorang semua, dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi 2026, jangan dorang ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Mari kita dukung bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha sekecil apapun punya peran dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor. Dan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor di Jalan Majapahit nomor 8 Biak agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya pengumuman berasal dari PT PLN Persero UP3 Biak. Ini ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Isi pengumuman, kabar gembira promo Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% diperpanjang hingga 31 Agustus 2026. Berlaku untuk konsumen semua golongan tarif. Syaratnya mudah, cukup lakukan transaksi listrik atau bayar tagihan atau beli token melalui aplikasi PLN Mobile. Caranya, download PLN Mobile di Play Store maupun App Store. Waktunya terbatas, mari buruan tambah daya sekarang. Merdeka Daya, HUT RI ke-81, PLN Mobile, melayani sepenuh hati. Tetap tenang, tetap kamu, energikan harimu, semua makin mudah.
4: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
5: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
4: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
5: Wah, bagus dong.
4: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
5: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
4: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
5: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
4: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
0: Baik pendengar, pukul 6:34 waktu Indonesia Timur. Kami mohon perhatian Anda untuk satu berita duka yang akan kami hantarkan ke ruang dengar Anda.

Berita duka berasal dari Mananwir Manfasfas RBBA Iawan. Berita duka dari Mananwir Manfasfas RBBA Iawan diberitakan kepada keluarga besar Iawan di Biak Numfor. Keluarga Iman Rejo di Salatiga dan Merauke, keluarga Wanggai di Merauke, keluarga besar Sanadi di Biak Numfor, pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, kepala dan staf Dinas Pariwisata Biak Numfor, ketua tim dan anggota komunitas drone Kabupaten Biak Numfor, Parklasis Biak Selatan, PAM dan Par Ebenezer Reeds. Isi berita duka diberitakan kepada keluarga besar Iawan dan keluarga-keluarga terkait yang telah disebutkan bahwa telah dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa, anak, saudara, kakak, famili, keponakan terkasih, Hans Alexander Iawan Esos, Hans Alexander Iawan Esos, anak pertama dari Mananwir Beba R. Iawan. Pada hari Selasa, 25 Agustus 2026, pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur di RSUD Biak karena sakit. Jenazah saat ini sedang disemayamkan di rumah duka Bapak Mananwir Beba R. Iawan, Bapak Edi Iawan di Reeds 2 Kompleks SKB. Rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, jam 14.00 atau jam 2 siang waktu Papua. Demikian informasi duka ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik pendengar, bagi pendengar yang mendengarkan berita duka ini dan berdekatan dengan keluarga-keluarga yang berduka yang telah kami sebutkan tadi, kami mohon perhatiannya, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan berita duka ini kepada keluarga-keluarga terkait. Atas bantuan dan kerjasamanya mewakili keluarga yang berduka, kami mengucapkan terima kasih. Ya, baik pendengar, kami sampaikan informasi yang terakhir. Himbauan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor, mari bersama mencegah kebakaran, menjaga lingkungan. Dalam rangka menjaga keamanan, kesehatan, dan kelestarian di lingkungan di Kabupaten Biak Numfor, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membakar sampah, lahan, rumput kering maupun bahan mudah terbakar secara sembarangan. Pembakaran yang tidak terkendali, terutama pada saat cuaca panas dan angin kencang, dapat menyebabkan api dengan cepat menyebar dan berpotensi menimbulkan kebakaran lahan, kebun, maupun pemukiman, serta menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Mari kita bersama-sama menghindari pembakaran sampah secara terbuka dan sembarangan, tidak membakar lahan, semak, atau rumput kering, memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang menggunakan api. Menjaga lingkungan, sekitar rumah dan lahan agar tetap bersih dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Mengingatkan keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar untuk bersama-sama mencegah kebakaran. Mari kita jaga Biak Numfor tetap aman, bersih, hijau, dan nyaman bagi kita semua. Ingat, jangan bakar sampah, jangan bakar lahan, jaga kebakaran, jaga lingkungan,
selamatkan masa depan. Keselamatan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Biak pagi ini. Biak arwo ini.
1: Hai teman Pro 2, Bintang Radio kembali lagi.
2: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos ke grand final.
2: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @rrbia, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26Bia. Tandai tag akun resmi RRI BIA dan Bintang Radio.
1: Ingat ketentuan videonya ya. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
3: Isan Oktavian, Seharusnya Aku.

0: pada dirimu.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel Firasat.
2: Kemarin kulihat awan membentang.
1: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.

kategori putri, Sofi Novindri susah lupakanmu. Nampak Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Rutsanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesatlah membuatmu menangis.
0: Mahali, bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia ke.
0: Pilihan lagu daerah.
5: Sansar,
0: Butet,
5: Kicir-kicir,
0: Sule Ora Jamu,
5: Es Lilin,
0: Cicik Periuk,
5: Sipatoka,
0: Nyawai Windawe,
5: Boleh Lebo.
6: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
7: Jadilah The Next Bintang Radio Adonisia 2026.

Ya, pendengar, kita sudah berada di menit ke-59, pukul 7 tepat. Kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pembangunan jembatan di daerah 3T melalui program Presiden Prabowo Subianto yang dikerjakan TNI di Kepulauan Nias memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di daerah terpencil. Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengancam habitat satwa di Suaka Marga Satwa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026, saya Rudi Zey. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran penting untuk memperkuat kemampuan negara menghadapi bencana. Presiden mengaitkan pengelolaan keuangan negara dengan kemampuan pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk penanganan karhutlah. Sebelumnya Presiden menyebutkan bahwa pemerintah mengerahkan berbagai cara untuk menangani karhutlah, mulai dari pengerahan puluhan helikopter dan pesawat, ratusan bor air, ratusan pompa air, hingga ribuan personil. Informasi luar negeri, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengumumkan putaran baru sanksi terhadap Iran pada Senin 24 Agustus 2026. Ia memperingatkan negara-negara yang masih berbisnis dengan Iran untuk memutus hubungan finansial atau menghadapi tindakan balasan dari Amerika Serikat. Langkah tersebut muncul setelah Presiden Donald Trump sebelumnya mengancam melancarkan D-Day ekonomi terhadap Teheran. Dan ancaman itu kini diwujudkan melalui tekanan agar Iran semakin terisolasi dari perekonomian global. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Voli Putri Indonesia menutup grup B dengan kemenangan 3-0. Indonesia menang meyakinkan atas Australia di Tianjin Olympic Center Gymnasium Rabu 26 Agustus 2026. Indonesia tampil dominan dan menang di 25-18, 25-17, 25-21. Kemenangan kedua memastikan Garuda Pertiwi lolos perempat final secara langsung. Pembangunan jembatan di daerah 3T melalui program Presiden Prabowo Subianto yang dikerjakan TNI di Kepulauan Nias memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di daerah terpencil. Laporan selengkapnya bersama dengan Jevan Zaluku dari RRI Gunung Sitoli.
1: Jembatan ini sangat kami butuhkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
2: Pembangunan jembatan modular di atas Sungai Nau, Desa Lelemoyo Tuhemberua, terus dikerjakan oleh Satuan Tugas Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026. Jembatan sepanjang kurang lebih 30 meter ini diharapkan dapat memperlancar akses dan memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bagi warga, pembangunan jembatan ini sangat dinantikan karena akses yang baik akan membantu mereka berpergian dan membawa hasil kegiatan ekonomi dengan lebih mudah. Salah seorang warga, Pradana Halawa, menyampaikan rasa syukur atas pembangunan jembatan modular tersebut.
3: Kami sebagai masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih atas pembangunan jembatan ini. Jembatan ini sangat kami butuhkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kami berharap pembangunannya dapat segera selesai dan nantinya bisa kami gunakan dengan baik.
2: Pembangunan jembatan di atas Sungai Nau ini menjadi harapan bagi masyarakat Desa Lelemoyo Tuhemberua. Setelah selesai dibangun, jembatan ini diharapkan dapat digunakan bagi warga untuk melintas dengan lebih mudah dan aman. Kehadiran jembatan juga diharapkan semakin memperlancar hubungan dan aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Warga lainnya, Sukurman Hia, berharap pembangunan dapat berjalan lancar dan segera selesai sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
4: Kami sangat senang dengan adanya pembangunan jembatan modular ini. Selama ini akses di wilayah kami memang membutuhkan perhatian. Dengan adanya jembatan ini, kami berharap perjalanan masyarakat semakin lancar dan lebih mudah. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan TNI Angkatan Darat yang telah membangun jembatan untuk masyarakat.
2: Pembangunan jembatan modular Sungai Nau merupakan bagian dari program karya bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 di Kepulauan Nias. Melalui pembangunan infrastruktur ini, akses masyarakat di Desa Lelemoyo Tuhemberua diharapkan semakin baik dan aktivitas warga dapat berjalan lebih lancar. Dari Kota Gunung Sitoli, Jevan Zaluhu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan Kabupaten Pelalawan mengancam habitat satwa di Suaka Marga Satwa. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau turunkan tim untuk padamkan api. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Pekanbaru, Santi Yunas.
5: Kabut asap terlihat membumbung dari dalam kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Kebakaran di kawasan konservasi ini sudah berlangsung lebih dari satu minggu. Api sempat padam, namun kembali berasap akibat cuaca panas dan angin kencang. Suaka Marga Satwa Kerumutan memiliki luas sekitar 95 ribu hektar dan menjadi salah satu habitat harimau Sumatera. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Supartono mengatakan, pemadaman kini dilakukan melalui udara dengan waterbombing, sementara tim darat gabungan diterjunkan untuk memastikan kondisi dan menentukan strategi pemadaman. Kebakaran juga terjadi di luar kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan yang berjarak 12 km dari batas kawasan.
6: Karhutla yang di SM Kerumutan sudah sekitar 1 minggu lebih ya, dan itu sudah dilakukan waterbombing oleh Satgas Udara. Dan hari Jumat dan Sabtu sempat padam, tapi karena cuaca dan kondisi angin yang kencang, sekarang dia berasap kembali. Ya, luasan yang ada di SM Kerumutan itu diperkirakan ya, masih kita prediksi karena belum kita ukur secara pasti, itu diperkirakan nanti sekitar 5 hektar. Itu lahan gambut dan masih berhutan. Diperkirakan memang titik apinya dari dalam. Di sekitar ada yang berjarak sekitar 12-an kilo, ada terbakar di Kelurahan Kerumutan, ada juga habitat umpan landscape harimau Sumatera.
7: Mungkin ada satwa yang terdampak mungkin Pak dengan karhutla ini?
6: Sampai saat ini kita belum menemukan adanya satwa yang terdampak akibat kebakaran.
5: Sementara itu, Kepala Menggala Agni Daob Serengat Muhammad Sidik mengakui pihaknya dalam melakukan pemadaman terkendala kecepatan angin dan cuaca panas ekstrim, sedangkan volume bahan bakar potensial dan kedalaman gambut memperlambat proses pemadaman.
8: Hari ini dari Menggala Agni itu 2 tim dari Daob Serengat ditambah 1 tim dari Daob Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
5: Tercatat saat ini luas kebakaran lahan di Kelurahan Kerumutan Kabupaten Pelalawan sudah mencapai 702 hektar pada tanah gambut dengan fungsi hutan produksi. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan melindungi habitat satwa liar di kawasan konservasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengangkatan guru P3K menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi kualitas pendidikan nasional sekaligus memberikan kepastian hak bagi para tenaga pendidik. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Pengalian status guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu maupun PNS dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi kualitas pendidikan nasional, sekaligus memberikan kepastian hak bagi para tenaga pendidik. Anggota Dewan Pendidikan Jatimur, Dr. Suko Widodo mengatakan, peningkatan status guru menjadi suatu keharusan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian yang diberikan untuk mencerdaskan anak bangsa.
10: Dengan diangkatnya guru tetap kan mereka kinerjanya meningkat, mudah dikoordinasikan karena punya keterikatan yang kuat. Meskipun itu bukan satu-satunya, karena banyak yang harus dilakukan untuk pendidikan kita.
9: Kendati demikian, dijelaskan Sukos, peningkatan status kepegawaian harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan. Maka, guru harus beradaptasi dengan kemajuan zaman untuk bisa menjawab tantangan pendidikan ke depan. Sementara itu, salah satu orang tua siswa ada mengaku pengangkatan status guru merupakan hal wajar mengingat beban yang cukup besar.
11: Ya, kalau guru belum PNS, masih honorer P3K, kalau sudah mengabdi puluhan tahun, ya layaklah diangkat untuk menjadi PNS. Kalau untuk kondisinya sekarang, ya mungkin kompetisinya bisa ditingkatkan, apalagi terkait yang daerah-daerah kayak kabupaten, agak tanda kutip terpinggirkan daerahnya itu, mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi untuk kompetensinya.
9: Oleh karena itu, pengangkatan status PNS diharapkan menjadi dorongan moral bagi para guru untuk terus berdedikasi tanpa harus terbebankan oleh urusan administratif yang menyita waktu mengajar.
12: Paris Yerbo melaporkan.
0: Sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak kekeringan yang meluas, ASN di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah titik di Kabupaten Gunung Sitoli. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
13: Kekeringan yang meluas membuat ASN di jajaran Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta bahu-membahu mengumpulkan donasi untuk penyaluran bantuan air bersih. Pada tahap awal, sebanyak 7 tangki berisi air bersih disalurkan ke wilayah Rongkop dan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Ruru Haryanta menyebutkan bantuan air bersih diharapkan dapat mencukupi hingga 1 pekan ke depan.
14: Dari ASN dan BDI dan juga Korpi untuk memberikan bantuan suplai air ke beberapa titik di Rongkop maupun juga di Tepus. Kebetulan kita melaksanakan di Tepus di Padukuhan Duwet. Dan rencananya ini di Padukuhan Duwet ini ada 7 tangki yang akan kita berikan.
13: Ruru Haryanta kepada awak media Senin sore menuturkan, bantuan air bersih tahap selanjutnya akan kembali menyasar di daerah paling terdampak kekeringan yang ada di Gunung Kidul.
14: Ini akan kami lakukan secara berkesinambungan, kita evaluasi untuk mungkin juga tempat-tempat yang lain yang perlu kita berikan bantuan, walaupun kita juga sangat percaya bahwa pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga siap melaksanakan upaya-upaya terkait dengan mengatasi kekeringan ini.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, Erlina Hidayati Sumardi menegaskan, bantuan air bersih ini sebagai bentuk kepedulian ASN untuk membantu mengurangi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino saat ini.
15: Pada dasarnya, ASN atau Korpri peduli terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, dan kami sebagai Kepala Bidang Peningkatan Peran Perempuan, pemberdayaan dan pengabdian masyarakat sudah tentu kemudian bergerak untuk itu, mengakomodir semua keinginan dari ASN untuk membantu, untuk peduli terhadap masyarakat DIY yang sedang mengalami permasalahan dalam hal ini kekeringan air. Gitu.
13: Total bantuan air bersih yang disalurkan nantinya sebanyak 28 tangki dan akan dilakukan evaluasi selama 4 pekan ke depan untuk memperhatikan kondisi daerah yang paling terdampak kekeringan.
0: Harga sejumlah bahan pangan di pasar besar Kota Palangkaraya mengalami kenaikan selama musim kemarau. Kondisi ini turut berdampak pada modal dan keuntungan pedagang yang menggunakan bahan pangan sebagai kebutuhan usaha. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Bunga Aulia dari RRI Palangkaraya.
16: Ya, ada lebih mahal pang pada anu jen 90-an lombok harganya. Kalau sebelum kemarau 60-70 harganya.
17: Musim kemarau turut berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah bahan pangan di pasar besar Kota Palangkaraya. Pedagang cabai dan tomat, Supiani mengatakan, harga cabai kini berada di kisaran Rp90.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp60.000 hingga Rp70.000. Sementara itu, harga tomat naik menjadi sekitar Rp10.000 per kilogram dari harga normal Rp7.000 hingga Rp8.000. Supiani menambahkan, kondisi kemarau juga membuat kualitas cabai dan tomat sedikit menurun, dikarenakan kondisi cabainya lebih kering daripada sebelumnya. Meski demikian, stok bahan pangan di pasar masih cukup tersedia, pasokan cabai disebut datang dari sejumlah daerah, sehingga kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi.
16: Iya, ada lebih mahal, Pak, pada anujin. 90-an lombok harganya. Kalau sebelum kemarau 60-70 harganya. Kalau ini naikkan 90.
18: Kalau untuk tomat berapa?
16: Kalau tomat murah aja, Pak, 10.000.
18: Kalau sebelum musim kemarau?
16: 8.000-7.000 biasanya.
18: Kalau musim kemarau gini, kondisi cabai atau tomat tuh kayak gimana? Bagus kah atau kurang bagus?
16: Kurang bagus, Pak, agak kering tuh.
17: Sementara itu, salah seorang pembeli yang menggunakan bahan tersebut untuk berjualan, Ponimin mengatakan, kenaikan harga bahan pangan turut berdampak pada pengeluarannya yang menggunakan bahan tersebut untuk berdagang. Ia mengaku, modal belanjanya meningkat, sementara harga jual dagangannya tetap sama, sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil.
19: Oh, tentu, pasti. Belanjanya itu pasti mengaruhin dari modal itu biasanya itu naiknya dari 50% jadi 7%. Cuman kalau untuk penjualannya tetap biasa. Kalau masalah kenaikan itu pasti berdampak.
17: Kenaikan harga sejumlah bahan pangan membuat biaya produksi pedagang makanan semakin besar, meski ketersediaan sayuran di pasar masih cukup dan kondisinya relatif segar. Kenaikan harga bahan pangan tersebut akhirnya turut mempengaruhi modal dan keuntungan bagi para pedagang. Bunga Aulia melaporkan.
0: Pelaku UMKM wajib mengetahui dan memahami peluang pasar kekinian. Membaca peluang pasar menjadi kunci agar produk yang dihasilkan berkualitas dan mengikuti tren terkini. Dari RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
20: Para pengusaha, pengrajin harus bisa membaca peluang pasar.
21: Kemajuan teknologi di era digital cenderung memicu perubahan tren mode dengan cepat. Kondisi itu harus disiasati pelaku UMKM dengan membaca peluang pasar kekinian. Dengan mengetahui dan memahami peluang pasar dengan tren digital, selera pembeli muda dan cara promosi modern akan memastikan produk yang dihasilkan laris manis dan sesuai dengan diinginkan pasar. Hal itu dikatakan praktisi pariwisata Bali Inyoman Ruta Adi, menyikapi geliat peluang pasar kekinian yang wajib diketahui pelaku UMKM lokal. Menurutnya, selama ini pemerintah telah memberikan ruang khusus bagi produk UMKM lokal masuk industri pariwisata. Ruta Adi mengatakan dengan ruang khusus tersebut, pelaku UMKM harus tetap bisa membaca peluang pasar kekinian agar tidak tertinggal di era digital. Ia menekankan pelaku UMKM juga harus adaptif dengan memproduksi produk unik, kreatif menjaga kualitas produk, dan inovatif dengan menggandeng sesama pelaku UMKM. Memperluas jaringan pemasaran produk.
20: Peluang pasar itu tentu saja akan dinamis dan tidak statis, dia akan berubah-ubah sesuai dengan perjalanan waktu. Intinya adalah setiap pengrajin, khususnya UMKM ini, memiliki landasan bekerja, yaitu produktif, kreatif, inovatif.
21: Sementara owner PT Hasta Karya Rotenbi Tas Anyaman Berkelanjutan di Komang Rosiani mengakui, tren mode memang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Hal itu menjadi tantangan bagi pelaku UMKM untuk berinovasi, menghasilkan produk dengan ciri khas tersendiri. Rosiani menekankan produk tas anyaman Rotenbi biasanya dipasarkan tidak hanya melalui pameran kerajinan, namun juga memanfaatkan media sosial sesuai dengan tren kekinian.
22: Terima kasih, sampai kita dipercaya untuk menjadi salah satu souvenirnya mereka dulu nih. Diadakan di hotel, kemudian dari pihak hotelnya juga mulai melirik, kemudian ada kurasi, kemudian mereka juga minta skema-skema yang dibutuhkan, tentu saja pasti akan selalu ada kurasi.
21: Membaca peluang pasar kekinian menjadi hal krusial yang wajib dipahami pelaku UMKM. Memahami peluang pasar kekinian berarti pelaku UMKM mengikuti tren digital, selera pembeli muda, dan cara promosi modern agar produk lokal berkualitas dan berdaya saing. Membaca peluang pasar kekinian dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, mengikuti komunitas dan pasar, serta mencari relasi baru dan mengenali keinginan konsumen. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Sejumlah proyek fisik yang dikerjakan organisasi perangkat daerah atau OPD Kota Semarang terdampak efisiensi mencapai 300 miliar rupiah. Rahma Purwanto dari RRI Semarang melaporkan.
23: Karena kalau
1: tidak ada rasionalisasi belanja terhadap
3: sejumlah proyek fisik yang dikerjakan OPD Kota Semarang menghadapi kendala anggaran setelah Pemkot Semarang melakukan efisiensi mencapai 300 miliar rupiah. Kebijakan itu berdampak pada alokasi anggaran sejumlah dinas teknis, terutama untuk kegiatan fisik yang belum memasuki proses lelang. Sekda Kota Semarang sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Handi Prianto menyatakan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan efisiensi anggaran, melainkan rasionalisasi untuk menutup potensi penurunan pendapatan daerah sekaligus mencegah risiko gagal bayar pada akhir 2026. Handi menjelaskan APBD 2026 disusun pada pertengahan hingga akhir 2025 dengan asumsi kondisi perekonomian akan meningkat. Atas dasar proyeksi tersebut, Pemkot Semarang memasang target pendapatan secara optimis dan menyesuaikan belanja dengan target tersebut. Handi menyebut rasionalisasi sekitar 300 miliar rupiah dilakukan karena terdapat potensi penurunan pendapatan dalam jumlah serupa dibanding asumsi yang digunakan saat penyusunan APBD. Handi menjelaskan keputusan yang diambil Pemkot Semarang juga untuk mencegah potensi gagal bayar pada akhir tahun, kegiatan fisik maupun non-fisik jika tetap dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan berpotensi menimbulkan persoalan ketika masuk tahap pencairan.
1: Karena kalau tidak ada rasionalisasi belanja terhadap pendapatan asli daerah yang ada sekarang, akan terjadi potensi gagal bayar di akhir tahun. Itu yang tidak kita kehendaki. Misalkan tender dikerjakan, kegiatan dikerjakan, fisik non-fisik, begitu nanti akan pencairan di akhir tahun, nggak ada waktu dibayar. Maka akan terjadi cukup gaduh dan kisruh lah. Itu yang kita cegah. Pembatasan atau rasionalisasi yang kami lakukan, ini fokusnya pada satu, pembatasan perjalanan dinas ASN. Kedua, pembatasan mamin ASN. Ketiga, pembatasan ATK. Kemudian pembatasan barang jasa.
3: Sementara itu, DLH Kota Semarang melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran 15,38%. Kebijakan ini diambil menyusul penyesuaian anggaran yang diterapkan oleh Pemkot Semarang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Glory Nasarani, mengungkapkan efisiensi tersebut dengan memangkas sejumlah pos belanja operasional internal serta menunda proyek fisik yang bukan menjadi prioritas utama. Komponen belanja terbesar yang terkena pemangkasan adalah proyek fisik internal, yakni rencana renovasi kantor DLH Kota Semarang. Selain itu, penyesuaian juga menyasar belanja operasional perkantoran harian.
4: Ya, dari barang jasa, berjas, kemudian ada juga pengadaan-pengadaan yang tidak prioritas itu. Contoh kayak renovasi itu kan belum menjadi prioritas, itu kita efisiensi tidak kita laksanakan. Ini lebih ke internal kita ya. Contoh kalau yang paling besar itu kita ada di renovasi kantor, itu kita efisiensi tidak kita laksanakan, itu yang paling besar.
3: Meski harus mengencangkan sabuk pengeluaran internal hingga belasan persen, Glory memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu kualitas pelayanan lingkungan hidup kepada masyarakat Kota Semarang. Rama Wanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam

0: seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.
1: Adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat, itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan

5 rupiah pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan 5 rupiah itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas 100 rupiah pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal 1.000 rupiah di tahun 1975.

Selamat pagi pendengar Arwo, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 7:33 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda yang sudah berada di tempat tugas dan Anda juga yang masih berada di perjalanan ya menuju ke tempat tugas. Jangan lupa ya pakai masker. Ya. Pagi ini masih terlihat asap yang cukup tebal dan juga menghalangi perjalanan Anda untuk Anda yang menuju ke timur, barat, utara, selatan ya. Ya, kami ingatkan Anda untuk gunakan masker. Ya. Dan juga lampu kendaraan Anda tetap menyala agar jarak pandang Anda bisa memantau. Okay. Baik, pendengar pukul 7:33 waktu Indonesia Timur, kami informasikan untuk Anda tepat pukul 8 ya. Tepat pukul 8 kita akan ikuti bersama Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz dan juga di RRI Digital. Kita ikuti Bincang Pagi dengan topik hukuman menanti bagi pembakar hutan dan lahan. Ya, hukuman menanti bagi pembakar hutan dan lahan ya. Dan kami juga menghadirkan narasumber dari Wakapolres Biak Numfor, Kompol Mika Rumrapuk, dan Kepala BPBD Biak Numfor, Lot L. Yensen, MSOS, MSI. Nanti hostnya akan dipandu oleh Oki Pinantoan. Dan pendengar, Anda juga dapat menyaksikan melalui live YouTube, Facebook, dan RRI Digital, RRI Biak. Akan kami hadirkan pada pukul 8 sampai dengan pukul 8.55 waktu Indonesia Timur sesaat lagi. Dan pendengar, Anda juga kami undang untuk berpartisipasi juga melalui live telepon 0822-5163-4612. Ya, di 0822-5163-4612. Untuk informasi berita lengkap, dengarkan siaran RRI dan dapatkan berita terkini dengan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di App Store dan Google Play. Ya, pendengar jangan lupa pukul 8 dapat Anda ikuti Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak dengan topik hukuman menanti bagi pembakar hutan dan lahan. Demikian pendengar, informasi Bincang Pagi yang kami hadirkan ke ruang dengan Anda, jangan sampai terlewatkan oleh Anda untuk mengikuti apa saja hukuman bagi pembakar hutan dan juga lahan. Pendengar, terima kasih Anda masih terus dengarkan Pro 1 RRI Biak.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Come on.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Pendengar, kita langsung saja ikuti bersama dialog interaktif di pagi hari ini dengan topik hukuman menanti bagi pembakar hutan dan lahan. Dan pagi hari ini sudah hadir di pagi hari ini ada Wakapolres Biak Numfor, Kompol Mika Rumrapuk, dan juga Kepala BPBD Biak Numfor, Lot L. Yensen, MSOS, MSE. Dan akan dipandu oleh rekan Oki Pinantoan. Langsung saja kita menuju.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kita ikuti Bincang-Bincang Pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada. Apa kabar bagi Anda semua yang tengah menyimak siaran kita, siaran kami melalui Pro 1 RRI Biak di 96,1 FM atau menyimak bincang-bincang pagi melalui live streaming kita di kanal YouTube, Facebook maupun RRI Digital. Kabar sehat itu harapan kita bersama, pun kalau ada yang sakit bagi Anda pendengar pemirsa, silakan segera berobat ke Faskes ataupun ke rumah sakit umum yang ada. Ya, pendengar pemirsa, di kesempatan hari ini semoga menjadi hari Kamis manis bagi kita semua di tengah perjuangan yang tengah dilakukan oleh tim Satgas terkait dengan bagaimana untuk penanganan adanya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Biak Numfor. Ya, hari ini akan kita obrolkan dalam bincang pagi di hari Kamis 27 Agustus 2026 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami juga berharap nanti pendengar pemirsa, hal-hal yang mau disampaikan silakan saja, ada yang mau bertanya ataupun ada menyampaikan hal-hal kaitannya dengan karhutla ini di 082 nomor telepon kita dan nomor WhatsApp 082-516-34612. Kita membahas kaitannya dengan hukuman menanti bagi pembakar hutan dan lahan. Nah, seperti apa yang tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti apa ini akan kita bahas, dan juga kita akan mengetahui so far yang sudah berjalan hingga beberapa hari ini, yang sudah hari kelima ya? Keenam, hari keenam yang sudah dilakukan dari pemerintah daerah melalui tim Satgas penanganan karhutla di Kabupaten Biak Numfor. Saya sapa yang sudah hadir di studio RRI Net. Yang pertama adalah Bapak Wakil Kepala Kepolisian Resort Biak Numfor, Wakapolres Biak Numfor, Kompol Mika Rumrapuk. Selamat pagi, Pak Waka.
3: Selamat pagi, Pak Oki.
2: Kabar sehat, Pak Waka?
3: Sehat.
2: Sehat ya, tetap semangat.
3: Tetap semangat.
2: Oke. Di sebelah kiri beliau sudah hadir Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Biak Numfor dan sekaligus koordinator dari tim Satgas Penanganan atau Penanggulangan Karhutla Kabupaten Biak Numfor, Bapak Lot L. Yensen. Dan beliau sudah ada di tengah-tengah kita dan akan menjelaskan banyak hal. Selamat pagi, Pak Lot.
3: Selamat pagi. Salam sehat dan salam tangguh untuk seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan seluruh jajaran pemerintah, TNI, Polri, dan kita semua dalam keadaan yang sehat. Salam tangguh.
2: Berarti tetap tangguh ini ya, Pak Lot ya? Tetap tangguh. Baik, sekali lagi pendengar pemirsa, nanti Anda bisa menyimak ini bincang-bincang kita hadirkan dan bisa nanti bertanya atau hal-hal mau disampaikan. Sebelum kita ingin tahu undang-undang yang berlaku seperti apakah bisa bagi pembakar hutan atau lahan sampai terjerat hukuman pidana seperti apa? Nah, ini kita akan obrolkan. Namun sebelumnya kita akan mengetahui dulu sepanjang hampir sepekan ini apa saja yang sudah dilakukan dan terus dilakukan menjadi fokus dari tim Satgas penanganan atau penanggulangan karhutla di Kabupaten Biak Numfor. Saya langsung ke Pak Lot. Pak Lot, silakan, Pak.
3: Selamat pagi, seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor dan di mana saja berada mengikuti siaran ini. Ini adalah suatu hal yang kita menganggap itu adalah baru, tetapi sebenarnya lama karena matahari yang sama kita nikmati dia, dan hari-hari yang sama, bulan yang berbeda, tahun yang berbeda kita menikmatinya. Tetapi waktu ini adalah waktu Tuhan untuk kita semua, agar kita berhati-hati untuk mencintai alam karena alam mencintai kita. Untuk itu tim Satgas Biak Numfor, Bapak Bupati Biak Numfor telah menerbitkan peraturan tentang ketahanan penanggulangan bencana di Kabupaten Biak Numfor. Tentang angin, panas, dan kebakaran api di Kabupaten Biak Numfor sampai dengan adanya asap di setiap sore dan malam sampai dengan pagi, itu disebabkan oleh karena beberapa hal. Tetapi sebelum ke hal-hal itu, kami ingin menyampaikan, menceritakan kepada kita semua tentang terjadinya fenomena alam yang kita nikmati bersama pada hari-hari berjalan ini. Sesungguhnya hal ini sudah berjalan dan atau terjadi pada bulan awal tahun 2026 ini. Tetapi kita baru merasakannya saja di puncak pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Dan ini sangat besar rasanya. Kemudian hal yang paling penting untuk kita adalah para pendengar dan pemeriksa di rumah, warga masyarakat di mana saja berada, bahwa hal ini, fenomena ini terjadi bukan saja di Kabupaten Biak Numfor, tetapi terjadi di seluruh Indonesia. Tetapi khususnya kita berbicara tentang Biak Numfor, tim Satgas Penanggulangan Bencana Api dan asap yang ada di Kabupaten Biak Numfor telah berjalan, dan kita mempunyai beberapa titik, ratusan titik api yang tersebar di seluruh Biak Numfor, baik di daratan tapi juga di pulau-pulau sampai dengan Numfor dan pulau-pulau Padaido dan Naimando. Yang tercatat dalam catatan pemantauan BPBD Kabupaten Biak Numfor bersama BNPB dan BMKG itu adalah titik-titiknya dari yang kecil, api yang kecil, sedang sampai dengan yang besar. Dan titik utama yang menjadi fokus untuk kita semua dan kita sudah mengerjakannya adalah ada di distrik Samova, Yenidori, Biak Utara, sebagian kecil Biak Barat dan Biak Timur. Titik-titik ini disebabkan karena memang suhu panas yang luar biasa, tetapi juga ada indikasi yang lain yang dilakukan oleh oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal sebagai berikut. Satu, ada yang benar sengaja membuang puntung rokok ketika menyeberang atau melewati titik-titik atau jalan-jalan utama yang sengaja atau tidak sengaja puntung rokoknya dilempar keluar jalan dan menyebabkan adanya kebakaran di sana. Kita tahu bersama bahwa ini suhunya sangat panas. Yang kedua, ada yang membuka lahan, tetapi ketika kebiasaan kita itu adalah untuk membakar lahan itu, kemudian menyebabkan adanya kebakaran. Ketika dibakar lahannya, lalu yang bersangkutan membiarkannya dan pergi atau pulang ke rumahnya dan membiarkan itu menjadi sebab tempat itu terbakar dan merambat ke semua tempat, menjadi masalah yang besar untuk ditanggung bersama. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, ada faktor yang memang jelas benar itu orang sengaja, adalah ketika Satgas itu melakukan pemadaman di titik-titik yang ada, justru titik itu kembali lagi
2: terbakar.
3: Ini berarti ada orang yang benar-benar sengaja untuk melakukannya. Mereka dan tim yang bekerja di sana adalah dari Pemda, BNPB, BPBD Biak Numfor, dari Kesatuan Polres Biak Numfor, dari TNI Polri, ada di sana ada SAR, tapi juga ada relawan-relawan yang telah membantu untuk melakukan pemadaman di sana. Hal-hal ini menjadi hal yang sangat mengecewakan, karena kita tahu bersama bahwa nafas kita, hidup kita 98% itu ada pada pohon-pohon. Secara biologi kita tahu bersama itu. Dan kalau kita menghancurkan pohon-pohon itu atau membakar pohon-pohon itu, bagaimana mungkin kita harus merasakan sesuatu hal yang baik. Hal yang berikut adalah tim Satgas yang telah bekerja, TNI Polri yang telah bekerja, adalah memang mereka, kami menyampaikan apresiasi yang sangat di Biak Numfor. Wakapolres Biak Numfor selalu dan selalu ada di titik-titik di mana ada penanggulangan atau upaya untuk pemadaman api di sana. Tapi juga Komandan SAR, kemudian Komandan Yonif 858, mereka semua dari TNI AU, dari TNI AL terus melakukan itu. Dari Kodim dengan semangatnya, dengan mobil barunya sangat luar biasa, dan di sana ada anak-anak prajurit-prajurit muda-muda yang sangat luar biasa yang bekerja dengan maksimal. Nah, dengan adanya itu, upaya-upaya kita untuk melakukan pemadaman ini perlu diapresiasi dan perlu juga dihargai, karena mereka bekerja untuk satu hal, adalah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Satu hal yang juga menjadi catatan kita adalah ternyata di daerah-daerah tertentu, titik-titik tertentu, ada terjadi ledakan-ledakan bom. Untuk itu, tim Satgas yang melakukan penanganan pemadaman api di sana, kami juga berhati-hati, karena ada titik-titik tertentu itu, kami minta supaya masyarakat yang sudah mengetahui, karena kami sudah laporkan kepada masyarakat melalui kepala kampungnya dan kepala distriknya, bahwa tempat-tempat itu alangkah baiknya kita membiarkannya. Kalau ada kebakaran di sana, kita membiarkannya dan kita tidak bisa masuk. Atas nama kemanusiaan, tapi atas nama nyawa juga harus dipertaruhkan. Untuk itu kalau daerah-daerah tertentu yang sudah kami sampaikan bahwa kalau ada kebakaran kami tidak sampai ke situ, itu bukan berarti kami membiarkannya, tetapi itu atas nama keselamatan kami juga harus dipertaruhkan di sana.
2: Resikonya ya.
3: Hal yang berikut adalah instruksi ini menyebabkan atau alam ini menyebabkan ada instruksi bupati yang sudah disampaikan secara publik, secara umum kepada kita semua, untuk sementara waktu anak-anak sekolah kita mulai di TK, SD, SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi, dan kita semua di Kabupaten Biak Numfor diwajibkan untuk menggunakan masker ketika kemana saja atau di mana saja kalau di luar rumah. Untuk itu, kepada masyarakat seluruhnya bahwa instruksi ini adalah instruksi penyelamatan atau tindakan mitigasi yang dilakukan oleh Bapak Bupati Biak Numfor dan kita semua dalam rangka kesehatan kita, khususnya bagi masyarakat atau bagi anak-anak kita yang rawan terhadap penyakit ISPA atau penyakit lainnya yang akan menjadi masalah baru di kesehatan kita. Kemudian tim TAS Satgas ini terdiri dari berbagai komponen lembaga vertikal otonom, maka di Dinas Kesehatan juga mempersiapkan layanan-layanan di puskesmas tapi juga di rumah sakit dalam rangka penyakit-penyakit tertentu yang dikuatkan karena panas dan asapnya alam ini pada Kabupaten Biak Numfor. Hal yang berikut yang menjadi perhatian kita semua adalah Bapak Bupati pun menyampaikan informasi melalui kampung-kampung atau distrik dan kampung ke klasis dan ke cemat-cemat dan ke masjid, lembaga-lembaga keagamaan untuk juga menyampaikan informasi ini kepada setiap kita dalam rangka menyelamatkan diri menghadapi bencana alam yang terjadi. Kemudian oleh catatan BMKG bahwa puncak-puncaknya kepanasan global ini adalah mulai dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November. Dan seterusnya diinformasikan bahwa akan terjadi sampai dengan separuh bulan-bulan pada tahun 2027. Ini berarti suatu pekerjaan besar yang akan menjadi tanggung jawab kita bersama dan mungkin juga akan menjadi ketakutan untuk kita semua karena menyebabkan adanya kekeringan, maka akan gagal panen dan tak mungkin menanam. Kemudian adanya kekeringan air di sumber-sumber air, tapi juga air dalam tanah atau sumur juga akan mengalami hal yang sama. Untuk itu kata kuncinya ada pada jangan membakar-bakar pohon, dan di tempat-tempat ada sumber-sumber air yang mengalir untuk menjadi sumber-sumber kehidupan kita, masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar itu, alangkah baiknya jangan ditebang pohonnya, dan apalagi kalau dibakar. Itu menjadi catatan kita bersama.
2: Baik, Pak Let, dengan situasional seperti ini, jadi disiapkan juga posko ya?
3: Ya, posko penanggulangan kebakaran hutan yang ada di Kabupaten Biak Numfor, berposko di kantor BPBD Kabupaten Biak Numfor, dan setiap kali, setiap malam, kalau masyarakat melalui itu, ada banyak kendaraan-kendaraan damkar, dan ada kendaraan tangki air, ada pasukan TNI Polri di sana, ada SAR di sana, ada satgas-satgas yang bertugas di sana. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa bahwa terganggu kalau petugas-petugas atau satgas ini ada di sana. Tetapi mereka ada di sana, tempat itu adalah menjadi titik koordinasi untuk penanganan kebakaran hutan di Kabupaten Biak Numfor.
2: Oke. Baik, Pak Lo, terima kasih. Itu sudah disampaikan seperti apa upaya yang dilakukan juga dalam penanganan kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang hampir menyeluruh di Kabupaten Biak Numfor. Nanti Pak Lo, kita lanjut ya selaku koordinator dari Satgas ini. Saya langsung ke Pak Wakapolres ini, Pak Kompol Mika. Pak, ini sesuai kita punya topik hukuman menanti bagi oknum ya, jika ada oknum warga sebagai pembakar hutan dan lahan. Nah, ini juga sejauh ini yang sudah dilakukan seperti apa, bagaimana ada sosialisasi edukasikah juga ke masyarakat, kemudian yang ditemui di lapangan ini, karena Pak Waka ini turun terus ini ke lapangan terus ya, Bapak tidak tidur-tidur, lengkap dengan pasukan juga. Silakan Pak Waka.
4: Baik, terima kasih pemirsa RRI di mana saja berada. Kami sapa distrik Yendidori, distrik Biak Kota, distrik Biak Timur, Biak Utara, Biak Barat, Numfor, Aimando, Padaido. Baik, pemirsa, pendengar RRI yang kami hormati, sehubungan dengan topik kita di pagi hari ini, Hukuman menanti bagi pembakar hutan dan lahan. Kami dari Kepolisian Resort Biak Numfor, Kompol Mika Rumrapuk, Wakapolres, kami atas nama Bapak Kapolres Biak Numfor, tugas-tugas yang kami lakukan sehubungan dengan karhutla ini, tugas-tugas pencegahan, Bapak Kapolres, himbauan-himbauan disampaikan melalui media sosial, kemudian disebar ke polsek jajaran untuk mengingatkan masyarakat agar jangan membuka lahan dengan cara membakar dan juga membakar sampah kemudian meninggalkan, akhirnya terjadi pembakaran yang merugikan orang lain. Kemudian himbauan-himbauan melalui kita langsung door to door para Babin Kamtibmas di Polsek Jajaran, Polres, langsung kepada distrik-distrik menyampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran. Sehubungan dengan topik kita di pagi hari ini, dasar pemberian sanksi terhadap pembakar lahan Ini Mbak Oki harus perlu disampaikan kepada pemirsa, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan, baik untuk tujuan pembukaan lahan, pembersihan lahan, maupun kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran dan atau pencemaran udara, dapat dikenakan tindakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum pemberian sanksi tersebut antara lain, ya tentunya sebagai anggota Polri itu adalah tugas, bagian dari tugas pokok kami, tetapi juga ada undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup dan juga surat edaran dari Bupati Kabupaten Biak Numfor sejak tanggal 21 rapat koordinasi pertama, kemudian

0: titik-titik api yang sudah kita padamkan, tetapi terulang lagi. Hal ini membuat kami dari kepolisian, dari yang melaksanakan tugas pemadaman terbuka maupun ada tugas pul baket yang tertutup, ini juga melaksanakan tugasnya sehingga membantu untuk penegakan hukumnya. Hingga sampai saat ini sudah ada informasi-informasi yang kami himpun, tetap menjadi tugas kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan pengembangan, kemudian dikoordinasikan kepada stakeholder yang lain untuk penegakan hukum. Demikian yang mungkin kami sampaikan sehubungan dengan hukum menanti bagi pembakar lahan.
1: Baik Pak Waka, mungkin bisa disebutkan sesuai dengan papi apa namanya seperti tadi ya, perundang-undangan berlaku itu apa sanksinya? Harus apa dipidana, dipenjara atau seperti apa? Kemudian juga apa namanya, ini berdasarkan laporan juga kah dari warga sekitar atau juga memang yang ditemui misalnya ada oknum-oknum seperti tersebut?
0: Baik, untuk kasus Harlatu, untuk Karhutla untuk lingkungan, ada yang bisa kita ketemukan sendiri karena ada di lapangan, tetapi juga ada laporan. Tetapi sejauh ini hingga saat hari ke-6 ini, masyarakat ya ragu-ragu untuk melaporkan, karena kalau kita ada di titik-titik tertentu, mengambil keterangan-keterangan dari masyarakat yang ada di sekitar, kadang susah untuk terbuka.
2: Tidak mau jujur
0: untuk menyampaikan informasi-informasi itu kepada petugas. Namun itu bagian dari tugas-tugas kepolisian untuk bisa mengembangkan bahan-bahan keterangan dari orang-orang yang ada di sekitar titik api. Itu kemudian penegasannya untuk
1: undang-undang itu.
0: Lihat dulu.
1: Iya, tidak apa-apa, Pak. Supaya diperjelas sanksinya seperti apa bagi oknum.
0: Baik, untuk sanksi membakar lahan dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, kabut, asap, gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, serta membahayakan keselamatan masyarakat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 Ayat 1 Huruf H, perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Sanksi pidananya di dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pelaku pembakar lahan dapat dikenakan pidana penjara 3-10 tahun dan juga denda 3 miliar sampai 10 miliar, dan juga ada sanksi administratif yang di dalam undang-undang harus dilakukan. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Waka, cukup jelas bagaimana ada hukuman bagi para pelaku ini yang sudah disampaikan, dan ini yang terus disosialisasikan dan edukasi ya Pak ya, dari tim kepolisian.
0: Itu yang disosialisasikan kepada masyarakat melalui himbauan dari Bapak Kapolres
1: via Kumpor. Baik Pak Waka, Pak Lot, kita akan lanjut lagi dalam bincang pagi ini. Sudah pasti kita juga menanti pendengar pemirsa. Kami berharap yang ada di kota, di distrik Biak Kota, di distrik Samova, di distrik Yendi Dori, sampai Biak Timur, Biak Utara, Biak Barat, atau di Kepulauan yang mendengarkan dan menyimak siaran kita, siaran kami RRI, Pro 1 RRI Biak, silakan bisa berinteraksi di nomor telepon yang tadi kami sampaikan atau juga bisa di layar kaca. Silakan tinggalkan pesan, nanti kita akan bacakan atau live teleponnya juga kita tunggu. Baik, yang pagi akan kembali sesaat lagi.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RRBA melalui pesawat telepon yang

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI yang tetap mendengarkan dan menyimak siaran Pro 1 RRI Biak. Live streaming kita di kanal YouTube, Facebook, dan juga RRI Digital. Di mana kondisi saat ini menjadi keprihatinan dan kewaspadaan bagi kita semua dengan adanya kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Dan ini 6 hari sudah, sepekan sudah berjibaku para petugas yang tergabung dalam tim Satgas Penanggulangan Karhutla Kabupaten Biak Numfor. Kita bahas kaitan dengan hukuman menanti bagi pembakar hutan dan lahan. Kita terima telepon, silakan saja di 0822 5163 4612. Pendengar pemirsa yang bisa berinteraksi, langsung ada Pak Lotien Senem, SE, MSI, selaku Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor, dan juga koordinator dari tim Satgas Penanggulangan Karhutla Biak Numfor. Ada Bapak Wakapolres Biak Numfor, Pak Kompol Mika Rumrapuk, tadi sudah menjelaskan seperti apa ya hukuman bagi oknum warga yang benar-benar terindikasi atau benar-benar didapati sebagai pelaku ataupun sengaja melakukan pembakaran hutan maupun lahan. Silakan kami tunggu baik melalui telepon, dan juga Anda bisa meninggalkan pesan Anda di kolom komentar di kanal YouTube maupun Facebook dan juga dari digital. Baik, kita tunggu teleponnya ya. Oke. Sambil menunggu dan menanti, dan yang sudah ada di sini banyak kan yang memberi apresiasi kepada petugas yang bertugas melakukan pemadaman. Saya lanjut di kesempatan ini, saya ke Pak Lot sambil menunggu teleponnya, Pak Lot. Nah, ini kan sudah 6 hari Pak yang terus dilakukan, setiap hari kita mendengar ini Pak Lot, sirene mobil-mobil damkar, kemudian mobil tangki yang bolak-balik dari dalam kota sampai ke luar kota ini. Nah, ini butuh armada yang benar-benar, tadi Pak Lot sudah bilang salam tangguh, bukan hanya SD, bukan hanya petugas tangguh, tapi harus armada juga tangguh nih Pak. Nah, ini berapa banyak sudah melibatkan armada yang ada selama ini Pak Lot? Silakan.
1: Ya. Kalau kita berbicara tentang armada di BPBD Biak Numfor atau Pemda Biak Numfor, ternyata armadanya sangat terbatas dan terbatas. Hanya satu mobil damkar, pemadam kebakaran, yang dimaksimalkan untuk harus melayani semua titik-titik api yang telah kita layani. Dan itu berarti satu mobil ini akan menjadi di suatu waktu akan menjadi haus dan menjadi tidak berfungsi lagi kalau hanya satu saja. Tetapi ini adalah harus pekerjaan yang harus dimaksimalkan supaya tidak ada alasan atau tidak ada upaya untuk memperlambat itu. Kita melakukan semaksimal mungkin untuk melakukan pelayanan. Kemudian apresiasi sebenarnya di Kompi Brimob dan Polres, itu pengalian fungsi mobil water cannon itu sebenarnya untuk pembubaran massa, bukan pemadaman api. Tetapi atas nama kebutuhan, atas nama pendesakan kebutuhan itu, mereka para komandan, Pak Kapolres, Pak Wakapolres, memerintahkan untuk menggunakan itu, dan komandan Brimob juga memerintahkan pasukannya untuk menggunakan itu. Maka sebenarnya dua kendaraan ini adalah kendaraan yang sangat berhati-hati karena fungsi-fungsi tertentu untuk pekerjaan tertentu. Nah, ini hal yang luar biasa. Pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada kedua institusi ini. Kemudian karena keterbatasan armada, ada inovasi-inovasi yang diciptakan oleh kesatuan-kesatuan yang lain seperti Basarnas menciptakan suatu inovasi baru untuk bisa mendapatkan mobil tangki untuk melakukan pelayanan semprot di titik-titik di mana mereka melakukannya. Kami juga menyampaikan apresiasi yang besar dan tinggi kepada Komandan Kompi Brimob dan anggotanya yang telah berupaya maksimal sama seperti yang lain, yang setiap waktu ada di titik-titik api untuk melakukan pemadaman api di sana. Kemudian yang lain yang kami sampaikan bahwa dari hasil pantauan pengukuran angin dan udara yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup, memberikan informasi kepada kami bahwa ternyata ada molekul-molekul tertentu di dalam muatan angin yang kita apa udara yang kita hirup, dan itu menyebabkan akan adanya banyak orang yang terdampak ISPA. Untuk itu sekali lagi kami mohon kepada kita semua untuk segera harus mengikuti tatanan-tatanan yang telah dilakukannya.
0: Baik, kalau kita tahan dulu, ada telepon masuk. Selamat pagi. Pagi, silakan.
2: Dari kepolisian dan juga BPD dari Pak Michael di Sorido.
3: Ya. Kalau kita lihat ini yang akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Biak Numfor ini sengaja kah atau bagaimana ini? Karena macam terjadi tuh selalu terjadi di malam terus. Ini memang kebakaran hutan kah atau orang bakar sengaja ini? Nah, terus juga saya mau tanya, mungkin kalau kita ada lihat ada orang yang bakar itu, kita lapor ke mana? Kemudian kita punya identitas ini dijamin kerahasiaannya kah tidak? Terus itu yang pertama. Yang kedua juga, kalau misalnya mungkin ada yang kasih bersih, awalnya kita bilang kasih bersih kebun begitu, tapi ternyata ini apa ini yang kita lihat nih, kadang-kadang bisa merembet meluas sampai akhirnya terjadi seperti ini. Apakah itu bisa dipidana atau tidak? Itu saja, terima kasih.
0: Terima kasih Showi. Pak Michael di Sorido, ini kalau ini bagaimana nih, sengaja kah atau tidak nih ada pembakaran? Masih ada telepon lagi, silakan. Kemudian juga kalau ada, kita lihat ini lapor kemana, identitas dari pelapor apakah di keep atau bisa aman. Kemudian dari bakar-bakar kebun itu kan biasa mungkin, atau bakar-bakar sampah, ini kita punya lahan sendiri, kita mungkin di halaman rumah kah, seperti itu ya. Oke, kita terima telepon lagi, silakan kalau ada yang ingin menelpon. Langsung saja nanti akan dijawab oleh Pak Lotien Sen dan juga Pak Wakapolres. Baik, Pak Lot, silakan mungkin ada yang mau tadi kaitannya yang tadi disampaikan, kemudian bisa menjawab Pak Michael di Sorido.
1: Ya, terima kasih Pak Michael di Sorido. Memang tadi kami sampaikan bahwa ada empat hal yang menjadi tolak ukur untuk kita mengetahui siapa pelaku, yang sengaja, yang tidak sengaja, atau yang membutuhkan. Yang pertama tadi bahwa memang benar Pak Michael, di Sorido yang di Dori itu dari hari pertama dengan adanya status yang disampaikan oleh, dikeluarkan oleh Bupati Biak Numfor tentang penanggulangan api di Kabupaten Biak Numfor dengan mitigasi yang dilakukan oleh tim Satgas, ternyata ini ada upaya-upaya orang lain yang tidak kita ketahui mereka, seperti yang disampaikan oleh Pak Michael, bahwa kita sudah padam, tetapi tiba-tiba kami sampaikan juga bahwa di dalam mobil-mobil damkar itu ada saat tertentu yang diisi bercampur dengan air, yang kalau dilontarkan atau disemprot ke titik api itu dengan sendirinya padam secara permanen. Jadi ada saat yang sudah dimasukkan ke dalam air. Nah, untuk itu kalau sampai dengan di tempat itu terbakar ulang, itu memang tempat yang kami sudah padam itu bukan itu, tetapi dia ada spot yang baru, ada titik yang baru yang dibuka. Ini kan betul apa yang disampaikan oleh Pak Michael tadi, ada orang-orang tertentu yang melakukan kesengajaan, karena memang entahlah dia mau lakukan apa. Tapi kalau sampai dengan kita tahu orang itu, seperti yang diketahui, yang sudah ditahan di Polres Biak Numfor, itu pasti kita lakukan penindakan-penindakan seperti yang disampaikan Pak Kapolres. Yang kedua, di dalam pasukan yang atau Satgas yang melakukan itu bukan saja polisi atau bukan saja Brimob, tetapi ada pasukan-pasukan lain yang menjadi Satgas di sana. Jangan sampai orang semua itu sudah capek, lalu kita disalahkan bahwa bukan kerja kemanusiaan lagi, tapi ini kerja yang tidak sesuai dengan koridornya. Itu hal yang satu. Kemudian kami sampaikan juga kepada warga masyarakat di seluruh Kabupaten Biak Numfor, untuk kurun waktu tertentu ini, alangkah baiknya sampah-sampah yang ada di halaman rumah jangan menjadikan kebiasaan setelah dikumpul lalu dibakar. Hari ini jangan, dan seterusnya juga jangan. Oleh ketentuan perundang-undangan yang sudah dibacakan tadi, undang-undang pertanian, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang kesehatan, undang-undang penyelamatan, itu sudah ada larangan-larangan tertentu, dan itu dilakukan dalam hukum pidana yang akan menjadi hal yang membahayakan atau menyakitkan hati kita. Kemudian yang lain, apa yang disampaikan oleh Pak Michael dari Surido,
0: lapornya harus kemana?
1: Lapornya memang ke kepolisian untuk hal-hal itu, tapi juga ada, kami akan menyampaikan nomor kedaruratan dari BPBD untuk diketahui. Memang kami sudah sampaikan dan kami akan sampaikan itu lagi kepada kita semua dan warga masyarakat di mana saja untuk bisa menyampaikan laporannya ke BPBD melalui nomor kedaruratan. Saya sebutkan 0821 48 38 95 46. Saya ulang, 0821 48 38 95 46. Ini berlaku on setiap hari dan setiap malam. Untuk itu kalau ada hal-hal yang dicurigai itu dilaporkan. Kalau sampai dengan identitas bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, siapapun dia yang melaporkan, karena itu tetangganya dia takut untuk atau malu untuk melaporkannya, laporkan ke nomor yang kami sampaikan. Kamilah yang akan melaporkan itu ke via kepolisian. Sekali lagi, laporkan ke nomor yang kami sebutkan tadi untuk nomor kedaruratan BPBD, dan kamilah yang akan menyampaikan itu ke kepolisian.
0: Baik, cukup jelas ya Pak Michael di Surido. Pak Waka, silakan ditambahkan, ini masih disampaikan oleh Pak Michael ini.
4: Terima kasih Pak Michael atas pertanyaannya, bagus sekali. Kalau ada yang diketahui, lapor kemana? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BPBD dan juga langsung kepada Sentral Pelayanan Kepolisian. Kita juga ada nomor telepon 110, bisa langsung dilaporkan ke situ. Kemudian pengamanan daripada pelapor itu wajib, di kepolisian wajib dijaga. Kemudian apa yang dilaporkan harus bertanggung jawab karena akan melibatkan orang lain. Kemudian bagaimana kalau bakar sampah di pinggir rumah kemudian menjalar sampai ke lingkungan, halaman orang lain atau ke lingkungan lain? Untuk bagian itu tetap dipilah-pilah karena ada unsur-unsur di dalam undang-undang itu yang mana yang harus dijerat dengan denda dan sanksi yang tadi kami sampaikan, dan mana yang sanksi administratifnya akan dilihat oleh penyidik. Demikian.
1: Tapi juga Pak Oki. Supaya penegasan ini pajak dipasti, di BPBD kami sudah evaluasi tadi malam bahwa khusus untuk setiap masyarakat yang selalu membakar sampah, mobil damkar itu akan keliling di waktu-waktu tertentu untuk keliling di seluruh kota. Ketahuan, kedapatan ada yang membakar sampah, langsung disemprot di tempat itu. Itu tidak main-main karena itu membahayakan. Kita punya catatan-catatan di mana-mana. Ada yang punya, ada toko, ada ruko yang sampah dusnya dibuang di luar, ada yang sengaja bakar. Padahal yang punya toko itu atau yang dus yang di luar itu dalam rangka menggampangkan petugas itu mengangkatnya. Ada yang sengaja bakar. Nah, untuk itu kesimpulan kami adalah setiap orang karena sengaja atau tidak sengaja tetap memberikan upaya untuk orang lain akan melakukan itu, dia juga disanksikan.
0: Oke. Baik-baik, Pak Lot. Oke. Jadi Pak Waka itu cukup jelas ya, cukup tegas ya. Ya. Dan jika ada oknum-oknum itu sementara pasti akan ada penyelidikan lebih dalam lagi. Oke, yang terbaru Pak Lot, apa juga disampaikan Pak Bupati ya terhadap masyarakat kaitannya dengan perkembangan Karhutla ini?
1: Ya.
0: Pada penelpon kita tunggu terima telepon dulu. Sabar. Oke. Selamat pagi.
5: Halo.
0: Ya, selamat pagi, silakan Ibu.
5: Selamat pagi.
4: Pagi.
0: Arwo Bibi Ibu dengan Ibu siapa di mana?
5: Dengan Ibu Maya.
0: Ibu Maya, silakan Ibu Maya.
5: Ibu Maya Diris.
0: Silakan Ibu.
5: Iya, sampai pagi ini kota Biak masih terlihat kabut asap

0: Silakan Ibu. Apa yang mau disampaikan?
1: Iya, topik kita pagi hari selain
0: sayang ya, terjaringan ya, Ibu Maya di Reach, sudah deket penjara. Ini kalau kita di Reach ya, sesama Reach padahal. Mungkin ada yang mau disampaikan atau di sekitar area Bu Maya, nanti mungkin bisa di WhatsApp ataupun menghubungi kayak tadi ada call center dari BPBD, darurat BPBD, atau juga di call center Polres 110 ya, 110, pokoknya apa-apa bisa dihubungin. Oke Pak Waka, silakan ada yang mau ditambahkan lagi Pak.
2: Baik, pemirsa, RRI di mana saja berada. Kami dari kepolisian sejak melakukan penanganan hingga hari ini ada banyak hal yang kami temukan, terutama kami di zona Sorido sampai ke Yedidori, sampai Biak Barat. Ada beberapa titik-titik api yang kami sudah melakukan pemadaman. Tetapi nanti dari malam pagi timbul lagi di titik api yang sama. Ini kami menghimbau kepada masyarakat yang ada di lokasi titik api agar memperhatikan keselamatan diri juga. Jangan sampai kita sampai sore kemudian meninggalkan tempat itu, ya wajib bagi masyarakat menjaga, yang punya rumah untuk menjaga juga sehingga api tidak terulang lagi. Harus ada
0: peran aktif ya.
2: Peran aktif dari masyarakat, terutama kepala kampung mengajak masyarakatnya jangan sampai terulang-ulang dengan titik yang sama. Ini harus diperhatikan karena kita sudah maksimal melakukan pemadaman, kemudian melakukan kegiatan pencegahan. Dari hari dua hari yang lalu, kami dari Polres membagikan juga masker. Aksi membagikan masker di daerah Darfur, kemudian di pertigaan Sorido untuk membantu masyarakat. Karena dengan situasi yang ada, kesehatan juga paling utama untuk harus dijaga.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Wangga. Tadi Pak Lut saya tempat sampaikan yang terbaru dari Pak Bupati ya, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat sekali lagi, mungkin dari sekolah dan lain-lain.
3: Ya, terima kasih Pak. Oke, bahwa dari pemerintah daerah instruksi Pak Bupati sudah jelas untuk kita semua bahwa kita harus melakukannya. Ada tindakan yang sangat, yaitu edaran Bupati terhadap meliburkan peserta didik mulai dari TK PAUD sampai dengan perguruan tinggi, dan kita juga diwajibkan, seluruh masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker, dan itu adalah upaya untuk memberikan sosialisasi agar kita waspada terhadap kesehatan kita sendiri. Kemudian Pak Bupati juga atas nama rapat bersama Pak Gubernur dan jajaran pejabat provinsi pada hari kemarin, Pak Bupati juga menyampaikan untuk seluruh para peserta, untuk kami juga menyampaikan kepada kita semua bahwa instruksi Kapolda sudah jelas yang seperti disampaikan oleh Pak Wakapolres Biak Numfor, ada sanksi-sanksi pidana yang dan denda-denda tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan Pak pemerintah daerah melalui Pak Bupati menyampaikan bahwa kita akan menggunakan ketentuan-ketentuan itu sebagai upaya bukan untuk mengintimidasi tetapi untuk menegakkan keadilan, kebenaran dalam rangka kerja-kerja kita untuk satu upaya adalah keselamatan, keamanan, kesehatan kita yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Sekali lagi, kalau ada upaya penegakan hukum yang disampaikan itu adalah lalu lintas atau istilah Bapak Bupati Biak Numfor adalah panglima tertinggi kita. Kalau ada upaya-upaya itu, jangan kita bersentuhan dengan itu, jangan kita lakukan itu karena memang tidak ada tujuan lain. Tujuan itu adalah untuk kita sendiri, untuk keselamatan kita yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa kejadian ini, fenomena ini, fenomena yang bukan terjadi di Kabupaten Biak Numfor, ya, tetapi terjadi di seluruh provinsi Papua dan seluruh Indonesia. Tetapi mereka mengupayakan berbagai upaya-upaya tertentu untuk melakukan mitigasi bencana ini untuk mengurangi di mana-mana. Cara menguranginya adalah kita semua, bukan saja petugas atau satgas yang telah bertugas, tetapi seluruh institusi, ada TNI, Polri, ada pemerintah daerah, ada BUMN, ada BUMD, ada mahasiswa, ada masyarakat, ada tokoh-tokoh agama,
0: ada media juga.
3: Ada media. Kita semua punya tugas satu untuk penyelamatan Biak. Dan apa yang ditanya tadi terakhir putus-putus oleh Ibu Maya. Ibu Maya, bahwa memang benar Bu Maya.
0: Masih kabut ya.
3: Setiap malam, setiap jam 7 sampai dengan jam 7 pagi, memang benar oleh BMKG mengisyaratkan dan kita juga melihat dengan mata telanjang kita bahwa tidak ada pergerakan angin. Tidak ada pergerakan angin, maka sisa-sisa asap yang tertumpuk di tempat-tempat di mana kebakaran itu akan sendirinya keluar dan mencari dari ketinggian, mencari tempat rendah untuk menjadi bagian-bagian secara alami dia datang ke situ. Dan karena tidak ada angin, maka akan tertumpuk dan kita merasakannya. Jadi itu secara alami. Kemudian memang kami dari BPBD sudah 17 kali ditegur oleh kepala-kepala kampung yang ada di Padaido dan Aimando. Sudah 17 kali. Karena apa? Karena setiap malam, setiap sore sampai dengan pagi, asap kita terkirim ke Padaido dan Aimando. Nah, itu kita ditegur di sana. Tapi ya tidak ada. Kalau asap sudah pindah, saya tidak ada kayak pengendalian lagi. Kalau dikendalikan, ini Pak Waka dengan pasukannya bisa.
0: Harus pakai jurus yang lain ya, kalau gitu ya.
3: Kalau pakai siram-siram air baru asap itu hilang, pasti kami lakukan. Kemudian hal yang lain adalah kita yang orang dewasa, sekalipun orang dewasa, tetapi kalau ada yang terindikasi ada penyakit asma atau penyakit yang lain, oleh kesehatan mengisyaratkan bahwa harus berhati-hati. Tapi juga bukan saja mereka yang ada terindikasi asma. Kita yang lain menghirupnya dengan tidak menggunakan masker, bisa juga terserang dengan penyakit yang lain.
0: Jadi ini Pak, apa petugas juga terus diperiksa, di ini juga ya, berkala ya, diperiksa ya?
3: Di BPBD, petugas sudah ada pos kesehatan di sana ya. Untuk setiap hari ada pemeriksaan kesehatan, tensi, dan asupan-asupan lain yang ada di sana untuk vitamin-vitamin supaya mereka sudah pulang, mereka bisa menikmati atau mendapatkan pemulihan kesehatan.
0: Oke, baik Pak Lot dan Pak Waka, ini waktu kita harus berakhir, saya ke Pak Waka dulu, penutup, closing statement Waka, apa yang mau disampaikan jika jelas terkait apa yang kita bahas dan tugas-tugas yang terus dilakukan dari pihak kepolisian, silakan.
4: Baik, terima kasih pemirsa dari di mana saja berada. Untuk closing daripada dialog ini,
5: pukul 7 waktu Indonesia Barat,
4: kami dari Polres Biak Numfor

0: bagian yang harus masyarakat Biak kita harus menuju ke situ. Kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor di distrik-distrik yang ada sampai ke Numfor, Aimano Padaido, mari kita menjaga Kabupaten Biak Numfor bersama dengan tidak membuka lahan dengan membakar atau membakar sampah tanpa diperhatikan sampai arus api tidak ada, sehingga tidak menimbulkan kebakaran yang merugikan orang lain juga. Ini harus kita perhatikan. Kemudian pencegahannya, kita tetap menjaga kesehatan kita dengan menggunakan masker setiap berlalu lintas di jalan.
1: Terima kasih. Demikian. Pak Lut, terakhir singkat.
2: Terakhir kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Satgas, komandan-komandan Satgas yang telah membantu untuk melakukan pemadaman api di mana-mana di titik-titik tertentu. Kemudian informasi tentang titik api yang tersebar di Kabupaten Biak Numfor bervariasi antara titik api yang kecil, sedang, dan besar. Maka terindikasi bahwa ada ratusan api di titik api di Kabupaten Biak Numfor. Kita menyatakan bahwa itu benar, tetapi tidak menjadi fokus atau tidak membahayakan karena Satgas kita telah melakukannya. Dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh satgas-satgas kita untuk melakukan pemadaman sangat luar biasa. TNI, komandan-komandan TNI Polri dan pasukan-pasukan khusus yang telah membantu Polres, yang telah membantu SAR, tapi juga kita punya mata angin, mata panas, mata hujan, mata arus, mata ombak yang adalah BMKG yang membacanya secara baik dan benar. Kami sampaikan terima kasih. Pekerjaan kita ini belum selesai. Sampai selesai akan diputuskan sendiri oleh Tuhan, karena Tuhan yang memberikan ini. Tuhan pula lah yang memutuskannya. Tetapi kita punya hikmat untuk harus melakukan pembatasan-pembatasan tertentu supaya kita selamat, kita aman, kita nyaman di Biak Numfor.
1: Baik.
2: Salam tangguh.
1: Salam tangguh. Terima kasih Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor dan juga selaku koordinator dari tim Satgas penanggulangan karhutla Kabupaten Biak Numfor, Bapak Lot L. Yensenem SE MSI, dan Pak Wakapolres. Terima kasih banyak Pak Kompol Bikarom Brapuk mewakili Kapolres Biak Numfor, dan terima kasih buat semua yang sudah menyimak dan mendengarkan. Jangan lupa kita tetap harus waspada dan jaga kesehatan. Saya Kupi Nonton, wakil kerabat kerja, mengucapkan terima kasih. Showi, sampai jumpa.
3: Terima kasih telah mengikuti bincang-bincang pagi Pro 1 RRI Biak.
4: Juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
5: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
6: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah, yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
4: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketingudik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi.